0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Abang, teman terbaik kamu, teman Bro 2 masih ada. Kalau kata Anita tadi gitu ya, udah aku puterin buat kamu. Ketemu sama lagu-lagu yang di-recycle. Tapi memang ini sih gak berubah banyak dari versi originalnya ya sebenarnya. Yang ada malah tetap semangat aja sih kalau aku dengerin pagi-pagi buat kamu pastinya. Dan yang pagi-pagi yang udah pada di jalan aja menuju tempat aktivitasnya kamu, gimana seputaran perjalanan dan juga arus lalu lintas pagi? Apakah macet ya misalnya di daerah yang kamu lintasi teman Bro 2? Atau mungkin ya be aja sih sebenarnya ya, gak terlalu hektik seperti kisaran jam-jam setengah tujuan misalnya, jam anak-anak sekolah gitu kan ya. Oke, yang jelas itu DJ-nya buat kamu teman-teman Bro 2. Kalau seandainya kamu pengen banget untuk report aktivitasnya kamu, tenang aja bakal aku tungguin di WhatsApp-nya Bro 2 FM di 0816 1106 6916, atau bisa ke aplikasi RRI Digital ya. Aku bakal sapain kamu dan bakal bacain reportnya kamu pastinya pagi ini. Sekarang aku bakal ajak kamu move aja dengerin Hi-Fi, ada satu-satunya buat kamu. Dan masih dengerin suaranya Resti Chandra di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabe puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Wanuk Rock, udah aku puterin buat kamu. Wow, ini rock tapi ala-ala Japanese juga sih kalau aku bilang gitu ya. Udah aku play aja buat kamu teman pro 2. Yes, yang pasti juga selamat pagi, pengen say hi dulu nih. Yang pagi-pagi udah merancang rencana hari ini. Dan tadi karena udah aku sebutin ya gimana kabar cuaca kita ya untuk Sumsel dan sekitarnya buat hari ini, dimana Palembang itu diperkirakan akan hujan ringan pada siang sampai sore hari. Oke, jadi begitu ceritanya ya. Tapi terkait cuaca juga teman pro 2, nah saat ini ada beberapa wilayah ya, beberapa daerah di Indonesia ini bahkan berpotensi mengalami hujan yang intensitasnya sedang sampai dengan lebat. Gitu aja ya. Jadi ada jumlah provinsi yang masuk pada kategori waspada. Waspada loh, ini saking memang ekstrimnya ya. Meningkat dari 7 wilayah pada hari sebelumnya tuh jadi 13 provinsi. Gitu. Jadi kalau kita lihat ini berdasarkan peringatan dini cuaca BMKG, emang gak ada yang wilayah yang statusnya tuh siaga maupun awas pada 27 sampai 28 Juli 2026. Nah meski demikian, tetap aja nih masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan karena potensi cuaca ekstrim tuh bisa memicu bencana hidrometeorologi teman pro 2, gitu aja ya. Jadi kalau buat kemarin aja nih teman pro 2 hari Senin, itu ada beberapa wilayah yang statusnya adalah waspada. Tahu dong waspada ya, emang belum ke awas, tapi waspada ini udah harus wanti-wanti banget nih. Tapi aku lihat tidak ada Sumsel emang di sini teman pro 2. Yang ada itu adalah Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, kemudian Papua Pegunungan. Itu statusnya waspada banget gitu. Nah, sehari kemudian BMKG itu mengungkapkan jumlah itu bakal bertambah ya. Bertambah menjadi 13 provinsi. Jadi hari ini teman pro 2 ya, hari Selasa ini yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat tuh beberapa daerah. Tapi emang Sumsel enggak kayak aku bilang tadi ya, kalau Sumsel kan hujan ringan ya. Ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan juga Papua Pegunungan. Gitu. Jadi emang penambahan wilayah tersebut menunjukkan potensi hujan itu mulai meluas nih ya ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, provinsi yang baru masuk dalam daftar peringatan adalah Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan juga Papua Tengah. Ini baru masuk nih ya. Nah, hujan lebat, ini yang lebat nih teman bro 2 ya, sampai mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin kencang ya. Itu ada di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, ada juga Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Utara. Wow ya. Jadi memang ini harus diwanti-wanti banget. Tapi emang Sumatera Selatan gak termasuk di dalamnya teman pro 2. Wah, mudah-mudahan cuaca kita bersahabat ya. Bersahabat maunya ya. Dan kalau bisa relate sama aktivitas dong ya. Tapi tetap aja nih warga ya itu diminta untuk waspada aja gitu loh. Yes. Oke, nanti aku bakal update kabar-kabar lainnya. Karena Spada ini masih punya kabar-kabar terupdate yang bakal aku hadirkan buat kamu. Yang semuanya itu aku ambil dari laman RRI.co.id.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya 2 musim aja ya?
6: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi 2 secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki 2 musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya 2 musim saja.
7: Teman terbaik kamu.

pemain lama teman Pro 2 Wijaya 80. Wah, pas ketemu pemain lama kayaknya bukan musuh ya. Aduh, ampun gitu ya. Yes. Oke lah ya teman Pro 2, aku masih tetap nemenin kamu di Pro 2 FM. Yes, aku tuh baru aja dapat info seputar salah satu film yang sebenarnya aku tuh suka banget dari versi awal ya sampai dengan sekarang, yang juga kabarnya tuh bakal resmi digarap sebentar lagi. Karena terus terang aja teman Bro 2, aku kan pecinta genre horor ya, suka banget sama genre horor gitu sih. Jadi pas ada film-film horor yang akan segera hadir, mulai aku harus hunting kabarnya ya. Dan ternyata Sony Pictures itu baru aja merilis cuplikan, baru cuplikan ya, dari film Resident Evil ya, di semua platform media sosial gitu pastinya. Dan karya ini diproduksi Sony Pictures yang berkolaborasi pada PlayStation Productions dan juga Constantine Film, dan disutradarai sama Zach Cregger gitu teman berdua. Jadi ditulis sama Shay Hatton dan juga Krager ya, Resident Evil ini sendiri kemudian itu memproduksi, dikemas dalam genre biasa dong ya, sci-fi, yang itu bakal dirilis pada 18 September 2026. Nah, film yang berdurasi 1 jam 30 menit ini dibintangi sama Austin Abrams ya, ada Zachary dan juga ada Paul Welterhauser. Jadi emang Krager sendiri selaku sutradara tuh menyatakan kalau ini bukan adaptasi dari permainan Resident Evil ya dimanapun gitu. Dan dia mengaku bahwa dia tuh tidak akan bisa membuat versi lebih baik dari gamenya, karena emang ya plot dari permainan tersebut tuh udah dieksekusi dengan sangat baik pasti ya. Nah, film ini sendiri memiliki latar waktu yang sama sih sama serinya Resident Evil 2. Jadi beberapa hal, misalnya ya kayak karakter sampai dengan suasana musim dingin yang dibuat berbeda dengan versi video game. Jadi emang Resident Evil sendiri itu bermula dari Brian ya, itu tuh si karakter utama yang bekerja sebagai kurir medis. Jadi Brian ini diberikan tugas buat nganterin paket medis penting ke rumah sakit umum Raccoon City. Nah, pas sampai di sana, wah ternyata kota tuh udah lumpuh karena epidemi mengerikan yang emang mengubah penduduk menjadi, tahu dong, makhluk mematikan ya, gitu. Ya, dan seterusnya, itulah Resident Evil yang emang selalu bikin sport jantung kalau aku nonton ya. Kayaknya aku nunggu banget nih. Ayo, pecinta film horor ya, apalagi sudah terus memantau dan menyimak Resident Evil dari, ya, dari awal banget ya sampai dengan sekarang, kayaknya rugi banget kalau terlewatkan, apalagi ketinggalan nih.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
5: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
4: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
5: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
4: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
5: Wah. Ma, Ulan ma.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Kebakaran, ih kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih pantesan, itu bahaya tahu.
2: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu, jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Kenapa Palembang teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, ada korek kayu yang udah aku puterin buat kamu, spesial banget. Dan kita masih aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku gak sendirian. Mulai dong, kalau dari jam 8, yes, aku langsung simsalabin abrakadabra. Tuh kan ada suaranya kan. Oke, ada siapa nih menandung on air pagi ini?
1: Oke deh, kali ini Kak Resti ditemenin sama aku nih, teman Pro 2. Nama aku sebenarnya Wulan ya, tapi kalian bisa panggil aku WP aja ya, Kak.
0: Oke, iya. Bareng WP pagi ini di Produ FM ya. Seneng banget ya, pokoknya kalau bareng WP ini bisa sampai Agustus.
1: Bener ya kan? Banget, iya.
0: Jadi manfaatkan untuk mendengarkan suara mereka ya, teman Produ.
1: Nanti kangen loh.
0: Iya kan, karena WP sama teman-teman lain masih bakal on air sampai dengan Agustus deh. 20-an ke atas lah ya.
1: Enggak deh, 20 Inge. Deh
0: kayaknya. Iya ampun, kan nganyang, ini nganyang loh. Nganyang ya, biasa nganyang belanja ya. Kayaknya ya. Oke lah, nanti 20 masih lama ya. Kita mau kasih kabar-kabar keren-keren dulu buat kamu teman Pro 2.
1: Bener banget
0: ya. Ada yang keren banget, tapi nanti kita mau ajak WP untuk melaporkan kabar situasi arus lalu lintas dulu dari daerah Bukit dia biasanya ya.
1: Kayaknya kalau arus lalu lintas hari ini terlihat aman terkendali ya Kak. Wah, karena tadi aku lihat banyak ada polisi juga yang mungkin mantauin jalan ya. Okay. Tapi kalau kemarin wallahu alam gitu. Hanya Allah yang tahu.
0: Kalau Senin mah memang begitu kayaknya ya.
1: Iya kan. Tapi kalau hari ini alhamdulillah lancar aja ya.
0: Betul banget ya, nggak tahu. Memang kalau Senin tuh kayaknya spesial banget dah ya, harus selalu lintas.
1: Iya benar. Spesial, kita harus pergi hamin sejam.
0: Betul, betul banget. Tapi emang kayaknya bebannya beda ya Senin sama hari lain. Nggak tahu kenapa teman Bro 2.
1: Iya benar banget. Sepakat banget.
0: Yes ya. Jadi aku rasa semua orang juga mikirnya sama kan. Udah beda nih. Bahwa beban Senin tuh kayak yang harus on time gitu. Gitu aja sih. Bener. Makanya kayak macet-macet gitu guys ya. Oke, nah itu dia aja kayaknya sekarang aman lancar aja ya daerah Bukit dan sekitarnya. Yeay. Info juga bakal aman lancar loh kamu kalau dari Produ FM ya. Kita spill tipis-tipis doang, apa sih kira-kira nih yang bakal kita bawa pagi ini?
1: Kayaknya ini kita spill dikit-dikit aja nih ya,
0: tipis-tipis
1: Kak.
0: Tipis-tipis banget ya.
1: Buat para penyuka drakor.
0: Nah, itu dia ya.
1: Iya.
0: Pokoknya kata kuncinya adalah penyuka drakor. Ayo, ada apa nih teman berdua?
1: Bener banget.
0: Nanti kita lanjutin infonya ya. Sambil kita mau puterin lagu spesial buat yang lagi pada bermacet-macetan aja di jalan, siapa tahu ada yang kena macet gitu ya. Kita punya lagunya Project Pop nih teman berdua. Oke, okay. Jadi jangan kemana-mana, masih bareng kita berdua ya.
1: Iya bener banget.
0: Bareng
1: stay terus
0: Chandra
1: di Produ.
0: Yes, teman terbaik kamu bareng WP juga ya.
1: Bener banget.

0: List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Wah, pokoknya menikmati hari banget ya kalau kata Sherina.
0: Iya, benar banget.
1: Harus dong. Hari itu harus dinikmati walaupun aktivitasnya sabrek-abrek ya. Kadang-kadang sih kalau aktivitas kebanyakan, aduh, suka pada kelabakan ya. Tapi kalau udah punya persiapan ekstra, mudah-mudahan enggak bingung lagi kali ya mau ngapain.
0: Bener. Harusnya sih kayak gitu ya, Kak.
1: Harusnya gitu. Atau kamu mungkin hari ini justru sebaliknya. Aduh, kayaknya enggak repot-repot amat, sampai sempet kok nonton-nonton ya. Nonton ya. Emang mau nonton apa sih?
0: Iya. Aduh, pembahasannya nonton ya, Kak.
1: Iya,
0: kayaknya
1: kan?
0: Kalau ngebahas masalah nonton, aku ada kabar-kabar dikit nih buat teman-teman Pro 2.
1: Wah, apa sih ini berkaitan sama nonton dong?
0: Banget pastinya.
1: Apa? Udah enggak sabar.
0: Yang pasti
1: nih.
0: Ini buat teman-teman Pro 2 lebih ke ciwi-ciwi yang suka maraton film, Kak.
1: Wow, ya. Jadi maraton bisa film juga loh ya, guys.
0: Benar. Jadi karena aku pecinta drakor nih ya, aku bakal kasih info-info tipis. Ah, enggak tipis dong, tebel nih.
1: Ini kayaknya iya kan, tebel banget ya infonya.
0: Iya, buat teman-teman Pro 2, yaitu Demam Drakor masih pada belum kelar.
1: Tapi kayaknya enggak kelar-kelar. Drakor tiap
0: iya,
1: tahun
0: bener.
1: Kan.
0: Iya, nah tapi bedanya di tahun 2026 ini, drakor itu kayak misalnya ya, kita abis nonton, aku lagi nonton ya, Kak, drakor Spooky in Love. Nah itu diperanin sama Park and Bean. Nah itu emang drama romantis, cuma ada thriller-thrillernya dikit lah ya.
1: Oke, oke.
0: Nah, aku masih nonton itu, tiba-tiba ada lagi drama baru.
1: Wow, belum kelar yang pertama.
0: Iya,
1: tadi
0: bener.
1: Ya
0: baru episode berapa gitu. Terus ada lagi nih, Dream to You. Abis itu ada lagi The Husband. Ya Allah, gak kelar-kelar, banyak banget ini nih deretan drakor yang udah aku masukin list buat aku tonton.
1: Ya. Kita kepoin listnya WP apa aja nih.
0: Iya bener, ada Love in Sing. Terus ada My Royal Nemesis.
1: Wow.
0: Terus abis itu ada You Michelle Street sama See You at Work Tomorrow.
1: Wow, yeah.
0: Banyak banget kan
1: ya, banyak banget teman Pro 2. Ya tenang aja, gak habis-habis lah pokoknya ya deretan filmnya kamu ya, drakor-drakornya maksudnya.
0: Iya,
1: bener ya.
0: Banget. Tapi dari semua yang aku sebutin tadi ya, Kak, aku paling suka yang See You at Work Tomorrow.
1: Oh, ya ampun,
0: iya,
1: tahu banget ya.
0: Karena itu
1: kan?
0: Ada artis favorit aku. Ya Allah,
1: yang pasti harus ganteng. Iya. Kalau cowok-cowok harus cantik, kayak pokoknya gitu deh.
0: Iya, benar. Ya, ini aku tonton karena ada Inguk.
1: Ya kan?
0: Bener. Ganteng, mapan, tinggi, wow.
1: Waduh ya, pokoknya itu iya. Suami idaman ya di kemudian
0: bener
1: hari
0: banget.
1: Walaupun kayaknya cuma mimpi doang ya.
0: Iya kan? Ada cowok matang ini makanya aku tonton, Kak.
1: Iya gitu
0: tapi,
1: deh.
0: Tapi kata netizen ya, Kak.
1: Apa tuh?
0: Yang buat drakor ini naik malah bukan pemain utamanya, bukan PU-nya.
1: Iya kan?
0: Tapi second lead-nya, Kak.
1: Iya loh, sering kayak gitu
0: iya,
1: loh ya.
0: Iya, kenapa kayak gitu ya?
1: Bener sih.
0: Second lead tuh kenapa selalu lebih seru daripada PU-nya, maaf
1: bener,
0: nih ya.
1: Tapi bener banget ya. Aku tuh kadang-kadang kecewa banget, ini musuhnya ganteng banget ya kayaknya.
0: Iya,
1: sayang
0: kan?
1: Dong kalau dia kalah, kalau seganteng
0: bener
1: itu,
0: banget.
1: Misalnya gitu kan.
0: Itu.
1: Ada yang kayak gitu, aduh.
0: Itulah, kenapa kayak pada banyak yang bilang cerita PU-nya boring gitu.
1: Yes.
0: Sedangkan cerita second lead-nya, kisah second lead-nya ini, kisah romantisnya lebih membara gitu loh, lebih kayak relate
1: bener
0: gitu.
1: Bener, iya sih gitu gak sih teman Pro 2 ya.
0: Iya kan, tuh buat teman Pro 2 kira-kira udah ada belum nih yang kalian masukin dalam list K-drama kalian.
1: Oke, ayo. Kalau kalian gimana teman Pro 2, udah ada sendiri mungkin ya? Tuh kayak WP kayaknya, wah udah punya sendiri ya playlist-nya. Playlist
0: iya bener.
1: Yang harus ditonton ya.
0: Iya kan.
1: Oke, tapi yang pasti nonton ini ya, walaupun berbagai keadaan maupun lagi sakit-sakit, bersin-bersin segala macam, pokoknya justru itu kayak obat aja ya gak sih?
0: Iya benar banget, Kak. Iya. Kalau lagi sakit, kalau ada drakor yang menurut kita oke lah ya, ya bisa lah kita begadang dikit gitu kan.
1: Walaupun sakit bersin-bersin
0: iya,
1: ya gak apa-apa, yang penting nonton dulu.
0: Kalau Kakak, suka gak nih nonton drakor?
1: Kalau aku lebih ke Dracin sih, soalnya
0: oh,
1: Dracin
0: loko,
1: ya Allah ternyata.
0: Aku juga sih, Kak, tapi kayaknya
1: iya kan? Emang kamu cinta drama deh kayaknya ya.
0: Iya deh, aku cinta drama deh.
1: Ya udahlah ya, biar drama. Tapi hidup kita gak perlu drama kok. Yang ditonton bener aja banget. Drama ya. Paling dramanya kalau lagi sakit-sakit kayak tadi ya. Lagi hacim-hacim itu loh. Aduh gak enak banget. Sama kayak lagu satu ini gak sih?
0: Bener banget. Lagunya siapa nih kak?
1: Salma Salsabil dong. Hacim. Judul yang itu ya.
0: Iya bener banget. Langsung aja deh teman perdua, kita dengerin musiknya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yes, yes. Pokoknya masih keroyokan berdua lah ya.
0: Iya, benar banget.
1: Iya deh. Hmm. Tapi kalau ngomong kayak sekarang kayaknya enggak demam-demam lagi Piala Dunia ya. Demamnya udah turun. Enggak meriang-meriang lagi kayak kemarin ya.
0: Benar.
1: Oke. Tapi biasa sih kayaknya masih ada aja kayak ya kritik-kritik segala macam.
0: Kritik-kritik gitu.
1: Gitu kan ya perasaannya di pelaksanaan Piala Dunia.
0: Berarti enggak terlalu demam tapi masih agak demam kali ya.
1: Masih si ruam-ruam aja kayaknya. Karena kalau dibilang kan kemarin juga pas FIFA juga banyak dapat kritik ya pas pelaksanaan Piala Dunia kemarin gitu.
0: Padahal kan tropinya udah dipegang nih gitu sama pemenang tapi masih aja nih.
1: Betul, ada aja gitu ya. Jadi presidennya yang kena ya, presiden FIFA-nya.
0: Iya, benar banget.
1: Dapat infonya enggak sih kamu kira-kira nih WP
0: ya masih kayaknya nih. Katanya sorotan itu tertuju sama presiden FIFA-nya ya.
1: Betul.
0: Siapa sih Kak Gianni Infantino itu?
1: Betul. Benar sih dia si uncle ini ya. Uncle botak itu loh.
0: Jadi iya, jadi dia fenomenal. Katanya ini ya, apa dapat banyak kritik dari media, penggemar sampai beberapa sejumlah tokoh sepak bola ya, Kak?
1: Ya, betul banget. Iya. Banyak dapat kritik sih sebenarnya gitu kan ya. Kemarinnya pas jalannya Piala Dunia berlangsung kan banyak yang bilang, "Aduh, Argentina anak emas," gitu-gitulah. Ada aja gitu kan ya. Wow, jadi banyak banget nih memang ya hal-hal ya, belum lagi insiden-insidennya. Iya.
0: Ini malah ada yang komen kayak gini, katanya harga tiketnya mahal gitu.
1: Iya, betul, bilang kayak gitu juga kan.
0: Iya kan, terus iya abis itu adanya ini kan, kemarin itu pembatasan visa bagi sebagian supporters sama officialnya. Jadi itu dipermasain lagi nih, after Piala Dunia selesai ini. Katanya juga banget, ada dugaan kan? Campur tangan politik.
1: Aduh, pokoknya gitulah ya. Ada aja sih ya teman Pro 2 nih. Tapi kalau ternyata kamu penasaran banget sama infonya ya, kita ajak langsung aja untuk ngebaca di mana ya.
0: Aduh, bisa banget langsung baca lewat dari rri.co.id bisa gak kan?
1: Betul, bisa banget dong. Kan ada infonya di sana ya. Ini suara di belakang apa lagi coba ya, kira-kira datang-datang langsung menggema aja. Ya udahlah ya. Nanti kita balik lagi dengan info-info yang banyak lagi ya, WP.
0: Benar banget. Kali ini kita cuma kasih info sedikit aja ya tentang kritik yang terjadi kepada presiden FIFA.
1: Betul banget ya. Yang lainnya bakal kita update lagi masih di Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Teman terbaik kamu, halo, wah, wah, wah, ya, menghilang setelah sekian lama, nongol lagi, ganti partner, gimana sih Resti? Iya dong ya, sekarang aku sudah menangkap dua orang mangsa baru, ngeri banget gak tuh mangsa baru ya. Yang nemenin aku on air siapa aja pagi ini?
1: Halo teman Pro 2, ada aku Ayu dan aku Halwa.
0: Asik, jadi ada Ayu sama Halwa dong ya, yang siaran bareng aku juga pagi ini teman Pro 2 ya. Dan biasa udah pada tahu sepadanya tematik banget loh yang jam segini ya. Bakal ngebahas putaran apa sih kita?
1: Apa nih?
0: Pasti untuk moderasi beragama pasti ya. Wah wah wah ya. Kalau ngomong seputaran keagamaan pas banget kita adalah perempuan-perempuan soleha ya guys ya.
1: Masya Allah.
0: Iya kan Masya Allah tabarakallah ya tiga orang ini ya. Jadi banyak yang bakal kita bahas. Tapi kalau kita ngomong seputaran Juli yang sudah hampir berlalu ini teman Pro 2, sebentar lagi Agustus. Wah. Tapi kalau Agustus seru banget ya. Kalau nanti Agustusan ada lomba-lomba keagamaan misalnya. Lomba-lomba islami, bagus banget kan. Betul. Ya. Wow, jadi kalau lomba tuh biasanya yang berkaitan dengan kayak panjat pinang, tarik tambang, kayaknya seru juga kali ya kalau ada lomba keagamaan.
1: Iya, seru tuh kan.
0: Wah, ntar di bahasa kita bahas-bahas kira-kira apa yang memungkinkan di mana tuh jadi rekomendasi buat panitia 17-an ya.
1: Iya. Siapa tahu kan.
0: Iya kan. Kalian berdua panitia 17-an gak sih nanti?
1: Di mana kita 17-an nanti tuh?
0: Kayaknya gak tahu, gak pernah diajak soalnya. Tapi pernah enggak sih jadi panitia 17-an kalian?
1: Pernah.
0: Oh, pernah. Iya. Oh, pernah. Iya kan? Tahu Ayu udahlah Ayu tuh katanya.
1: Iya, aku.
0: Dia kalau diajak lomba enggak bisa lomba katanya. Padahal kan kamu lomba karaoke biasanya.
1: Ikut, Kak.
0: Oh, kamu ikut ya?
1: Iya.
0: Lomba apa biasanya kalau Ayu ikutin?
1: Voli.
0: Oh, baiklah. Aku kirain masih yang kayak tradisional yang jarum-jarum dalam botol gitu misalnya. Ampun. Banyak
1: dulu-dulu
0: yang lucu-lucu
1: ya?
0: Banget zaman dulu, iya kan? Oh, dia lebih kekinian voli ya. Luar biasa. Kamu panitia enggak ikutan tapi?
1: Enggak.
0: Halo, enggak ya panitia aja.
1: Iya, panitia aja.
0: Oke, lah teman Pro 2. Kelar ini kita bakal spill kira-kira lomba ya yang nanti pasti 17-an yang relate banget ya. Ini lomba islami loh, Ci. Bas banget ya. Tapi nanti deh ya. Ya. Kita mau puterin lagu-lagu dulu kali, cocok nih. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih bareng kita bertiga. Ada aku Resti Chandra,
1: ada aku Ayu,
2: dan aku Hawa.
0: Yes, kita masih di Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi dengan kita bertiga, ada aku Ayu di sini
1: dan aku Hawa
2: dan juga aku Resti Chandra. Kita jadi trio dong. Yeah. Dan harus bilang yeay. Aduh lenjeh ya ternyata ya. Enggak kok, kita tuh semangatnya kayak semangat panitia pelaksana lomba sebenarnya.
0: Wow. Semangat banget ya Kak.
2: Harus semangat gitu kan ya. Apalagi kayak dibilang tadi teman Pro 2 bentar lagi Agustusan. Wow, udah banyak lomba-lomba deh.
0: Iya, betul.
2: Tapi kita harus cari kreasi apa sih kira-kira yang berbeda tapi tetap aja lomba yang menyenangkan. Kalau kita kaitkan dengan moderasi beragama kan, harus banget. Iya. Maksa banget kayaknya. Ada lomba-lomba berbau keagamaan yang ternyata relate banget loh untuk lomba 17-an sebenarnya kan.
1: Iya.
2: Apa kalian bisa membocorkannya? Dimulai nanya apa tuh? Ayo apa coba.
1: Ada apa? Sih contohnya tuh kayak lomba azan ya kan.
2: Iya loh.
1: Terus kayak lomba-lomba baca surat pendek tuh buat anak-anak yang masih mungil-mungil, yang kecil-kecil.
2: Kamu ngupi kan? Ngomongan sama Wia barusan. Hafalan surat pendek. Tapi bener. Iya loh. Itu tuh harus banget kan. Jadi lombanya dapat, pahalanya dapat, hafalannya dapat. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ada lagi kamu kan, ayo ada

0: banget nih.
1: Lomba sambung ayat, boleh tuh.
0: Eh itu ya keren kan? Sambung ayat ya, itu mengingatkan aku kalo, bener. Kalau bulan puasa kan ada kayak gitu ya sambung ayat. Bahkan ada di TV tuh acaranya juga. Ih kayaknya keren banget kan.
1: Kalau dulu-dulu tuh kan sering kak, dari dulu tuh kayak lomba doa sehari-hari itu kak.
0: Bener. Iya kan, doa sehari-hari. Iya loh, itu takutnya juga banyak yang masih lupa kan.
1: Iya betul. Juga lomba baju muslim itu.
2: Oh ya, kayak fashion show gitu ya, kayak baju seru muslim. Iya,
0: seru banget. Aku waktu kecil suka ikut itu loh.
1: Cih. Oh iya. Menang gak kak?
0: Eh menang dong, menanggung
3: malu banget.
0: Oke, ternyata banyak ya gitu ya lomba-lomba yang bisa jadi referensi deh. Kalau aku bilang untuk panitia kayak halwa ya, suka jadi panitia 17-an.
2: Iya kan. Sebagai ide aku nih.
0: Iya.
1: Untuk anak-anak adik-adik itu.
0: Betul.
1: Kan?
0: Okay. Eh siapa tahu Ayu kamu lahir direkrut orang pula ya.
1: Oh, siapa tahu ya kak ya.
0: Iya. Masa kamu masih mau lomba gini kan, lomba-lomba tarik tambang.
1: Enggak. Ayu tarik tambang. Jadi panitia deh nanti.
0: Kalau panitia usulin lomba yang tadi aja. Iya. Langsung deh ya. Atau mungkin teman Brodu ada rekomendasi lomba-lomba lain? Eh boleh dong. Spill ke kita nih kira-kira apa ya yang cocok banget yang lomba itu nuansa religi tapi tetap cocok banget gitu loh.
2: Iya.
0: Spillnya kemana ya?
1: Kemana ya?
2: Ayo. Bisa langsung ke WhatsAppnya RRI Pro 2 0816 1106 916. Atau bisa juga langsung di RRI Digital.
0: Yes, bisa banget ya teman Pro 2. Dikit lagi sih waktu kita sebenarnya, tapi masih bisa untuk menampung kalian-kalian yang mau ikutan komen ya. Oke lah ya, yang masih bareng kita bertiga aja di Pro 2 FM ya. Ada siapa aja?
1: Ada aku Ayu,
2: aku Halwa,
0: dan aku Resti.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
2: Sama aku aja, Yun.
3: Jangan sama Stephanie deh.
1: Loh, kenapa emangnya?
3: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
1: Hah? Masa sih?
2: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
3: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
2: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
3: Rasis? Maksudnya gimana sih?
2: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
1: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
2: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
1: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda, tapi tetap satu.
3: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
1: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
2: Nah, gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi dengan kita bertiga pastinya. Tapi
1: iya. Tapi kenapa mukanya kok seneng? Oh bukan, ya harusnya sedih. Iya ya, harusnya mukanya kok sedih, mukanya kok seneng malah dibilang tadi.
0: Sedih kak, aduh sih.
1: Ya ampun, memang bener-bener deh sedih banget. Gak berasa banget udah deket jam 10 aja.
0: Iya
1: betul. Ya om, tapi tenang aja, teman produ mereka adalah orang-orang yang bijak. Walaupun closing ada kata-kata bijak ya.
0: Iya bijak.
1: Bijak-bijakin aja. Dan kata-kata hari ini bersama mereka,
0: siapa dulu nih?
2: Siapa nih?
1: Ayo, ya, ya halo dulu boleh.
0: Kata-kata bijak dari aku nih.
1: Ya, jangan gak bijak kok, awas.
0: Oke. Jangan pernah lelah menjadi pribadi yang baik. Mungkin tidak semua orang akan mengingat kebaikan kita, tetapi setiap kebaikan akan selalu memiliki makna dan kembali kepada pelakunya pada waktu yang tepat.
1: Wow. Luar biasa. Wow, bijak banget ya Halwa ya hari ini. Ya. Oke, lanjut Ayu.
0: Merah putih yang berkibar adalah simbol bahwa kita itu satu bangsa. Jadi, apapun agama, suku, atau latar belakang kita, mari kita tuh terus menjaga persatuan, tebarkan kebaikan, dan jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun Indonesia yang damai.
1: Wow. Kan? Harus lah. Iya. Sesuai tema ya. Iya. Dan kita harus kasih apresiasi. Wow.
0: Kalau kakak, mana nih?
1: Kalau aku closing, karena sekarang jam 10. Makanya aku selalu mepetin jam 10.
0: Pantes, ya enggak sih? Oh, ya, setiap ditagih ya kak ya.
1: Enggak bisa waktu udah habis. Kalau aku kan ngomongnya panjang banget, satu jam enggak selesai-selesai nanti ya. Tapi udah harus kelar ya teman Brodo karena udah jam 10 aja. Makasih banget nih buat Halwa sama Ayu. Yeay. Yeah. Udah dengerin aku on air ya. Kita ntar ketemu lagi dong pasti ya.
0: Iya, pastinya.
1: Besok ya kak. Iya dong. Dan teman Pro 2, sorry banget untuk minus kita buat edisi hari ini pastinya. Kalau kita langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Kilometer 4 Palembang, aku Resti Chandra.
0: Aku Ayu. Dan aku Hawa.
1: Yes, kita bertiga pamit. Bye-bye.
0: Teman terbaik kamu.

Informasi pertama nomor Pro 2, Komisi Pemberantas Korupsi KPK menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Febri berstatus tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa penitipan penahanan ini merupakan bagian dari fungsi koordinasi dan supervisi antara KPK dan juga Kejaksaan Agung.

0: Informasi selanjutnya, Luang Pro 2, Juminten Edan memadukan drama keluarga, aksi dan perjuangan seorang perempuan tunawicara yang berusaha melindungi orang-orang yang dicintainya. Film ini juga menyajikan sebuah cerita dengan warna baru yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi penonton. Para pemeran juga mendalami karakter, belajar bahasa isyarat, menjalani latihan dengan aksi, hingga membangun chemistry untuk menghadirkan kisah yang emosional sekaligus menegangkan. Informasi terakhir, Tomong Pro 2, penyanyi Bernadia menggelar showcase album terbarunya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi di Tenis Indoor Senayan pada Sabtu. Pemilihan venue tersebut bukan tanpa alasan, melainkan menjadi simbol langkah baru dalam perjalanan karir penyanyi sekaligus penulis lagu ini. Manajer Bernadia, Ardianto, mengungkapkan bahwa perpindahan venue dari Geraha Bakti Budaya menuju Tenis Indoor Senayan merupakan lompatan yang memang sudah waktunya dilakukan. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Informasi terkini Info Pro 2.

0: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2, apa kabarnya hari ini? Semoga keadaannya bahagia semua ya, apalagi udah akhir bulan ya gak sih?
1: Iya
0: aja nih mereka nih.
1: Gak serem ya kak akhir bulan itu?
0: Lagi, banyak banget wishlist-wishlist yang mungkin belum tercapai di bulan ini. Ada yang galau, ada yang happy ya gak sih?
1: Iya, ada yang sedih juga.
0: Ada yang sedih pasti juga. Iya. Ini mereka udah ngomong aja, belum aku suruh ngomong loh padahal.
1: Terlalu cepat masuk.
0: Iya, kalian harus kenalan dulu dong. Oh, kan iya, aku mau kayak bridging, ngomong kayak, aku ditemenin sama, nah. Oh, iya.

0: gimana sih?
1: Siapa tahu udah kenal ya, Kak?
0: Oh, udah
1: siapa
0: kenal. Tahu, ya. Ya, harusnya udah kenal sih. Kan dari tadi udah ngobrol sama BEC juga ya. Ternyata mereka masih lanjut lagi nemenin aku tuh member 2 ya. Kirain udah mau pergi, ternyata masih nemenin aku.
1: Masih di sini, masih.
0: Jadi di sini masih nemenin aku siapa sih?
1: Halo teman Pro 2, ada aku Ayu masih di sini
2: dan aku Halwa.
0: Yes, ada Ayu dan Halwa yang bakalan nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sama Pro 2 ya. Sampai jam berapa nih kalian berdua?
2: Sampai jam 11.
0: Ih, tanggung banget. Harus sampai jam 12 dong.
1: Sampai sore aja enggak sih, Kak?
0: Ya bener nih Ayu. Kalau beneran aku ajak nih sampai sore. Sampai jam 3 ya nemenin aku ya. Hai, kira teman Pro 2 seperti biasa santai siang bareng Naura. Kalau kamu pengin dengerin lagu favorit kamu bisa banget langsung aja WhatsApp di mana?
2: Di 0816-1106-916.
0: Betul sekali. Atau juga bisa request di mana tuh?
2: Di RRI Digital.
0: Betul banget tuh teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu atau mau cerita-cerita tentang gimana bulan-bulan Juli ini ya, 2026 ya. Kira-kira happy atau enggak happy gitu, boleh banget dibagiin di situ ya. So, teman Pro 2 bareng Naura pastinya sampai jam 3 sore nanti bakalan nemenin kamu juga bareng Ayu dan juga
2: Halwa.
0: Jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman.
2: Terbaik kamu.
3: Santai siang dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Pro 2 FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama sayang, santai siang.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2 masih bareng kita bertiga, ada Naura,
0: ada aku Ayu,
2: dan aku Hawa.
1: Iya, yes, masih kita bertiga nih ya. Tapi aku penasaran, kalian anak-anak muda ya. Nah, kira-kira kalian tuh hobi gak sih sebenarnya baca buku?
2: Hobi.
0: Suka sih Kak, kayak novel kayak gitu kan. Seru, suka.
1: Suka. Kira-kira novel apa kalau kalian sukanya baca?
0: Aku sih baca setengah kadang ya Kak.
1: Suka ya. Baca aduh, setengah ya, konsepnya iya, gimana jadi tuh baca
0: kayak
1: setengah?
0: Judulnya tuh kurang suka sih sebenarnya. Cuma kayak kalau novel tuh kurang, tapi kalau yang kayak di TikTok yang
1: oh kayak AU ah.
0: Iya.
1: Iya. Kalau AU mah seru banget ya dibacanya. Karena kayak bentuknya tuh chat, bubble chat kayak gitu ya. Jadi mudah banget dibacanya ya kan. Nah, kalau dari Halwa?
2: Aku biasanya tuh suka baca novel dari Indo juga sih. Ini yang siapa tuh nih? Penulisnya tuh ini Bagas.
1: Bagas? Yang mana tuh?
2: Yang Hello Bagas itu loh Kak.
1: Oh Hello Bagas.
0: Kakak tau banget.
1: Iya.
0: Sebutan novel ya Kak?
1: Aku suka banget baca buku. Asik, aku anak berpendidikan ya.
2: Wow.
1: Kok gak setuju sih orang sebelah aku? Emang aku nih orang smart loh. Tapi ngomong-ngomong tentang buku ya, kalau nggak salah nanti Ayu tadi ada berita tentang salah satu penulis novel juga tuh, kenapa Ayu?
0: Ini kabar duka, Eigo Higashino meninggal dunia Kak.
1: Penulis Jepang ya.
0: Iya, ada kabar duka itu dari dunia sastra internasional. Ya, penulis novel misteri legendaris asal Jepang, Eigo Higashino itu meninggal dunia pada usia 68 tahun akibat kanker kolorektal.
1: Sedih sekali.
0: Sedih.
1: Ya.
0: Iya.
1: Sebagai kalian pernah baca bukunya Keigo kah? Sebelumnya?
0: Belum sih Kak.
1: Belum pernah.
2: Aku
1: ya?
2: Juga belum sih.
1: Belum pernah. Yeah. Tapi memang Keigo tuh keren banget loh. Karena dia tuh salah satu penulis novel yang kayaknya tuh aktif banget ya. Mungkin itu alasannya kenapa dia beberapa tahun terakhiran nih aktif banget ngeluarin novel, terus ngeluarin novel. Iya, beneran kayak setiap tahun ngeluarin novel terus kan. Ternyata mungkin dia lagi battle sama cancer juga ya kan. Mungkin ingin menunjukkan karya-karya dia juga gitu. Makanya dia juga banyak ngelirik buku. Bahkan di Agustus nanti dia bakalan ngelirik buku baru lagi loh.
0: Wah.
1: Iya, makanya sebelum dia meninggal. Judulnya itu adalah aku lihat dulu. Aku pun lupa judulnya apa ya. Internal Memory. Itu bakalan rilis di tanggal 5 Agustus nanti bukunya. Berarti jadi buku terakhir dari Keigo Higashino tuh. Iya. Jadi Keigo ini biasanya dia bawa genre-nya misteri gitu loh. Jadi kalau kalian sukanya cerita-cerita misteri yang
0: boleh itu.
1: Detektif kayak gitu, harus baca buku Keigo karena banyak banget buku-buku Keigo yang juga emang bener-bener bestseller banget ya. Salah satunya tuh Devotion of Mr. X. Itu tuh jadi salah satu diangkat juga, diadaptasi ke film Korea juga kalau gak salah.
0: Iya Kak.
1: Aku tapi lupa judulnya apa kalau film Koreanya. Kalau kalian tertarik bisa tuh baca. Tapi kalau kalian gak suka misteri, ada lagi nih buku Keigo yang bagus tuh.
2: Apa tuh Kak?
1: Namanya Toko Kelontong Namiya. Nah itu ceritanya fantasi, heartwarming, tentang keluarga kayak gitu. Jadi cocok banget untuk teman-teman mungkin yang lagi dengerin juga nggak suka misteri-misteri gitu kan, pembunuh-pembunuhan, bisa baca Toko Kelontong Namiya yang juga ceritanya bagus banget tuh.
0: Menarik sih.
1: Wajib baca.
0: Rekomendasi.
1: Rekomendasi dong, biar kalian juga sebagai generasi muda hobinya baca buku. Tapi dari Ayu ada info lagi nggak tentang Keigo tadi?
0: Selama karirnya itu dia sudah menulis 106 buku dan karyanya itu sudah terjual lebih dari 100 juta.
1: Wow, luar biasa.
2: Banyak banget,
0: banget ya Kak.
1: Produktif banget. Kalau kalian kira-kira jadi penulis juga bisa nggak nulis 100 buku ya?
2: Angkat tangan Kak.
1: Angkat tangan
2: nih.
1: Buntu deh Kak kayak. Oke, kita aja. GPT ya? Tolong dibenerin ya nggak sih? Bisa-bisanya nulis 100 buku luar biasa banget ya. Bahkan banyak banget buku dia juga udah ditranslate di Indonesia gitu. Kayaknya sebelasan lebih buku juga udah dialihbahasakan ke bahasa Indonesia gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali dengar Keigo terus tertarik ya dengerin pas dengar kita ngomongin Keigo ini setelah beliau meninggal gitu, bisa banget langsung baca bukunya gitu ya.
0: Bisa mengenang juga kan Kak.
1: Benar, karya-karyanya. Emang itu yang bikin keren ya kalau misalnya meninggal tapi meninggalkan legacy itu. Luar biasa sekali ya.
0: Berarti akan diingat ya Kak ya.
1: Betul banget. Berarti terima kasih untuk Keigo Sensei. Asik Keigo Sensei
0: bahan bacaan Kak ya.
1: Iya dong. Makin banyak nih bahan bacaan aku nanti. Nah berarti terima kasih juga untuk Keigo Sensei yang sudah memberikan karya-karya yang luar biasa sekali ya untuk kita semua. Dan betul, pastinya nih untuk teman-teman Pro 2 yang pengen baca bukunya Keigo, bisa banget langsung baca aja tuh. Bisa dibeli bukunya di mana-mana, di toko buku favorit kamu, atau juga bisa baca di perpustakaan online juga banyak tuh bukunya.
2: Oke,
1: deh. Masih bareng kita bertiga ya teman-teman Pro 2. Sampai siang pastinya lagu selanjutnya bakal aku puterin. Ini memang agak gak sedih ya.
0: Gak sedih. Ya habis kabar duka ya kak ya.
1: Iya, gak sedih sih sebenarnya. Aku bakal puterin lagunya The Rolling Stone, This Is Jealous Lover.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2. Yes. Bareng kita bertiga ya.
0: Iya.
1: Iya. Ada Naura,
0: ada Halwa
2: dan Ayu.
1: Bener banget.
3: Tadi kita udah ngebahas berita duka ya.
0: Iya.
3: Sebenarnya agak terlalu bahagia ya membacarakan berita duka tersebut. Aduh, ya. Harusnya sedih gitu.
0: Iya,
3: ya.
0: Harusnya sedih.
3: Iya kan? Ya udah deh. Sekarang kita beritanya happy happy dong.
0: Iya. Sekarang kita beritanya ada happy nih.
3: Apa tuh Halwa?
0: Karena nanti tanggal 4 Oktober ya, itu ada konser bla bla bla fest. Mm-hmm. Palembang.
3: Wow, bla bla fest lagi.
0: Iya,
3: ya,
0: bla bla fest lagi karena bla bla bla fest kemarin itu dia barusan aja tampil di Bandar Lampung itu tanggal 14 Juni 2026. Nah, selanjutnya itu bakal ke Palembang nanti Oktober.
3: Seru banget.
0: Wow, di Palembang.
3: Iya, di Palembang. Ya. Pastinya line up-nya keren-keren ya. Ada siapa aja
0: Halwa? Nah, line up-nya itu ada For Revenge X Tape, terus ada Viretel dan juga NDX AK.
3: Wow, iya, kesukaannya Halwa nih NDX nih. Finally datang lagi ke Palembang.
0: Iya, iya.
3: Berarti Halwa bakal nonton nih rencananya?
0: Belum tahu dah.
3: Oke. Terus gimana tuh Halwa?
0: Nah, tiketnya itu kemarin udah dibuka ya, udah bisa dibeli itu di tanggal 26 Juli kemarin. Mm-mm. Terus tadi tuh aku baru baca komen kan, ternyata ada yang enggak dapet Kak tiketnya, kayak
3: masa udah sold out. Banget.
0: Iya, udah sold out.
3: Keren banget.
0: Tapi aku enggak tahu ya bakal ditambah lagi atau enggak tiketnya itu.
3: Oke. Tapi kan ini masih pre-sale ya.
0: Berarti iya, masih pre-sale.
3: Kemungkinan pasti ada lagi general sale-nya nanti yang mungkin harga tiketnya agak lebih mahal dikit gitu ya.
0: Mahal dikit.
3: Soalnya line up-nya emang keren-keren, ada Viera tadi ya. Ada For Revenge, ada NDX juga gitu, Mompro 2 di mana. Viera-nya aku lihat juga dia bakalan tampil dua kali ya, 4 Oktober sama 11 Oktober ya.
0: Oh, 11 Oktober itu di ini enggak sih?
3: Oh, bukan ya.
0: Di Banjarmasin enggak sih, Kak?
3: Oh iya.
0: Iya kan?
2: Enggak apa-apa Kakak kalau mau datang dari Palembang ke sana.
3: Ini kenapa jauh. Ya, kan aku ngelihat Instagram-nya. Iya, iya. Wow, ternyata 4 Oktober doang ya. Aku kira 2 hari.
0: Aja. Sehari.
3: Wah, pastinya nih seru sih tapi tetap ya. Kalau rencananya mau nonton enggak nanti kalian berdua kira-kira?
0: Aku mana ya duitnya? Kayaknya nunggu telepon deh.
3: Telepon dari siapa?
0: Dari ayahku dong.
3: Kirain dari ayang, tadi aku hampir ayang.
0: Waduh.
3: Wow, boleh. Iya dong. Karena kalau nonton kayak gini asiknya sama ayang ya gak sih? Ya juga sih ya.
0: Iya, sama teman juga bisa.
3: Sama teman juga seru ya kan.
0: Iya.
3: Tapi kalau dari kalian berdua kira-kira excited ngeliat siapa nih?
0: NDX AK.
3: NDX AK dong.
0: Selalu.
3: Kalau Halwa sih emang cinta banget sama NDX ya enggak sih?
0: Iya.
3: Kalau Ayu?
2: Kurang sih Kak. Aku enggak pernah nonton konser. Enggak pernah ngikutin.
3: Oh, kamu enggak terlalu suka konser ya? Kenapa tuh?
2: Dasaran aja enggak.
0: Tapi emang suka enggak kayak nonton dari FYP gitu kan? Oh, enggak juga ya.
2: Kira-kira jarang suka. Lewat di TikTok.
3: Oh. Jadi emang hobinya nonton apa?
0: AU ya?
3: Yang
0: AU.
3: lewat aja. Oke deh. Nonton horek, itu mah orang sebelah aku pecinta horek sejati nih mam. Dari tadi ketawa mulu dia, gak habis-habis ketawanya atau teman Pro 2 ya. Pastinya udah agak-agak kedengeran nih suara-suara agak misteri gitu dari samping sini ya. Ya udah deh, kita lewatkan dulu orang ini ya. Pastinya tuh teman Pro 2, kalau kamu excited ya, jangan lupa tuh jangan sampai ketinggalan generan soul-nya juga ya yang belum dikasih tahu ya untuk tanggalnya berapa tuh, tapi pantengin aja Instagramnya terus ya untuk tahu. Oke deh, sayang banget nih kayaknya udah jam 11, artinya mereka berdua harus pamit nih teman Pro 2. Dan tadi soalnya Ayu keluar mulu sih.
2: Aduh, isi pop Kak.
3: Fox
0: ma.
3: Ya. Spoil come. Tadi sibuk ya. Ayo, ya udah deh. Kalau gitu mereka akan melanjutkan aktivitas mereka untuk membuat berita dan juga makan siang. Selanjut ini ada yang nemenin aku enggak? Setelah ini jam 10 sampai 12.
0: Jam 1.
3: Oh, jam 1 nanti baru nemenin aku ya. Ya ampun, lama banget sih. Ya udah deh.
0: Ampun. Sabar ya, Kak.
3: Oke deh teman Prodo, kalau gitu mereka berdua bakal pamit ya. Thank you so much ya Ayu dan Halwa yang
0: udah
3: nemenin aku sampai jam 11 ini. Seru banget ngobrol sama kalian berdua, pastinya dengan info-info yang keren-keren banget juga. Oke deh teman Prodo, kalau kamu kangen sama suara anak magang lainnya, nanti di jam 1 bakal ada yang nemenin aku. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Prodo 2 Palembang.
0: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, Father dari Kanye West featuring Travis Scott, teman Pro 2 yang emang lagu satu ini nih masuk ke albumnya Kanye West, teman Pro 2 ya, yang albumnya emang dirilis di tahun 2026 juga, yang judulnya Bully itu ya. Dan emang album satu ini nih juga jadi salah satu album yang sering banget diputerin sama teman-teman yang suka banget sama hip hop pastinya, atau teman Pro 2. Dan pastinya untuk kamu juga yang suka banget sama hip hop dan suka sama Kanye West, finally nih, penantian panjang menunggu Kanye West datang ke Indonesia ini berakhir, teman Pro 2. Karena rencananya Kanye West ini bakalan konser di Jakarta nanti tuh di tanggal 24 Oktober 2026. Wow, dan emang nih rencananya pertunjukan ini bakalan menampilkan pengalaman konsep yang imersif dengan panggung berbentuk bola dunia raksasa, di mana desain panggung bola dunia itu emang merupakan ciri khas penampilan Kanye West dalam beberapa tahun terakhir, teman Pro 2 ya. Jadi kalau ngomongin Kanye West sih pastinya tuh bakalan unik penampilannya, seru juga teman Pro 2, karena itulah Kanye West ya. Ada aja idenya si Kanye ini ya, teman Pro 2. Dan rencananya untuk penjualan tiketnya tuh bakalan dibuka besok tuh teman Pro 2 ya, jam 10 melalui situs resmi yjakarta.com tuh. Jadi emang untuk kamu yang suka banget sama Kanye West, jangan sampai kelewatan war ticketnya nih pasti teman Pro 2, karena ini jadi debutnya Kanye West di Jakarta ya. Jadi pastiin kamu enggak kalah war ticket tuh teman Pro 2 ya. Dan kalau aku baca-baca nih, di sini promotor juga udah menyediakan beberapa kategori tiket dengan rincian harganya, dari ada VIP East teman Pro 2 ya, yang dimulai dari harga 9 jutaan sampai di Cat 4 sama Cat 4B itu harganya sekitaran 1,8 jutaan tuh teman Pro 2. Jadi kamu bisa pilih-pilih tuh yang mana yang cocok untuk kamu dengerin konser Kanye West saat ini, teman Pro 2 ya, nanti tuh. Nah, jadi bakalan ada kategori-kategori lain juga teman Pro 2 ya, dan juga bakalan ada bonus-bonus juga kalau kamu beli untuk kategori VIP ya, mulai dari nanti ada surprise box set B, ada super fans laminate, ada lanyard eksklusif juga, terus tuh banyak banget ya hadiah-hadiah lainnya tuh teman Pro 2. Nah, jadi untuk kamu semua yang suka sama Kanye West tuh jangan sampai ketinggalan pastinya, kayak aku bilang tadi, teman Pro 2. Dan untuk kamu juga yang pengen tahu tentang tiketingnya Kanye West besok, kamu bisa banget langsung aja baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu tuh ngerasa kesel banget ya waktu foto atau file penting di HP tiba-tiba bocor tanpa izin? Nah, kebayang gak kalau yang bocor itu justru lagu-lagu yang belum pernah dirilis ke publik tuh, teman Pro 2. Nah, hal ini yang lagi dialamin sama Ariana Grande nih, teman Pro 2. Dimana saat ini nih Ariana tuh resmi mengajukan gugatan terhadap sekelompok hacker anonim yang diduga mencuri dan menyebarkan lagu-lagu yang belum dirilis. Sampai juga ada rekaman di balik layar proses pembuatan musik dan video klip dari album barunya Ariana Grande itu, teman Pro 2. Waduh. Dan nih, dalam gugatan tersebut juga Ariana menyebut para pelaku tuh diduga membobol akun digital milik fotografer dan produser yang bekerja dengan dia tuh. Jadi bahkan hasil curian itu disebut dijual dengan nilai yang cukup besar, teman Pro 2. Jadi setelah dicuri itu dijual di black market kayak gitu kayaknya ya, teman Pro 2 ya. Dan salah satu kasus terbesarnya tuh terjadi pada tahun 2023 juga, teman Pro 2 ya. Pada saat itu 45 lagu yang belum dirilis tuh berhasil diakses dan kemudian bocor ke publik tuh, teman Pro 2. Jadi emang sempet tuh rame banget di tahun 2023 lagu-lagu Ariana tuh bocor di internet tanpa sepengetahuan fans-fansnya gitu, teman Pro 2. Jadi emang mengerikan banget nih hackers ya, teman Pro 2. Jadi Ariana juga menegaskan kalau langkah hukum ini bukan cuman untuk melindungi karya miliknya aja, tapi juga supaya kejadian serupa itu gak terus dialamin sama kreator-kreator lainnya. Karena kalau menurut Ariana, dibalik satu lagu yang kita dengerin kayaknya cuman bentar aja gitu kata Ariana, tapi prosesnya tuh panjang, kerja kerasnya timnya juga luar biasa gitu, teman Pro 2. Jadi pastinya tuh pengennya tuh diri rilis secara resmi, jangan sampai ilegal gitu, teman Pro 2 ya. Emang sih nih, kadang-kadang fans juga gak sabaran ya orang-orangnya. Jadi kalau ngelihat lagu unreleased misalnya tuh langsung pengen dibocorin ke orang-orang gitu, jangan ya, teman Pro 2 nih. Pastinya kita dukung Ariana terus nih, semoga proses hukumnya nih berjalan lancar ya, teman Pro 2. Dan semoga nih Ariana juga mendapatkan hak-haknya kembali tuh. Karena sedih banget ya, karena Ariana tuh salah satu artis yang punya lagu-lagu keren-keren banget dan emang dibuatnya tuh dengan sepenuh hati gitu, teman Pro 2. Apalagi nanti di album barunya yang bakalan rilis di tanggal 31 Juli 2026 nih, ntar lagi banget, teman Pro 2 nih, kita bakalan dengerin album barunya Ariana Ariana Battle tuh, teman Pro 2. Jadi kita dengerin secara legal ya, teman Pro 2, jangan yang ilegal-ilegal tuh. Oke deh, setelah kita nunggu rilisan albumnya Ariana, kita juga dengerin single Ariana ya untuk albumnya This Is Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Choosing Texas dari Ella Langley, teman Pro 2, yang emang lagu ini nih nyeritain tentang patah hati ya, seorang kekasih yang memilih meninggalkan pacarnya untuk kembali ke kampung halaman. Waduh, sedih banget teman Pro 2 ya. Tapi meskipun lagunya sedih nih, lagu Choosing Texas dari Ella Langley teman Pro 2 masih setia menduduki posisi nomor 1 di Hot 100 Billboard tuh. Wow, ini dari kayaknya awal tahun ya, bukan awal bulan lagi teman Pro 2, masih setia di posisi nomor 1 lagu ini. Wah wah wah, apakah banyak orang yang juga ditinggalkan pacarnya untuk pulang kampung teman Pro 2? Tidak tahu ya, makanya mungkin tetap posisi nomor 1 sampai sekarang gitu teman Pro 2 ya. Selain Choosing Texas, ini juga ada I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift teman Pro 2 yang menduduki posisi nomor 2 ya, yang memang punya nuansa country-nya Taylor Swift lagi ya, yang memang lagu ini jadi soundtrack untuk film Toy Story juga tuh. Terus di posisi ketiga ada Stella Lefty dengan Boston teman Pro 2. Di posisi keempat ada I Can't Love You Anymore dari Ella Langley featuring Morgan Wallen. And then di posisi kelima ada Hey That I Made You Love Me dari Ariana Grande. And then di posisi keenam ada Dracula dengan Tame Impala featuring Jenny. Di posisi ketujuh ada So Easy to Falling in Love teman Pro 2 dari Olivia Dean, yang kemarin itu naik beberapa tingkat ya teman Pro 2, dari posisi 9 ke posisi 7 tuh. Wow, keren banget tuh. Terus di posisi 8 ada Be Her dari Ella Langley. Di posisi 9 ada Man I Need dari Olivia Dean. And then di posisi 10 ada I Just Might dari Bruno Mars teman Pro 2. Wah, lagu-lagunya emang kayak aku bilang, lagu-lagu yang sering banget diputerin, pastinya lewat di beranda sosial media kamu juga. Emang lagu-lagu yang keren-keren banget teman Pro 2. Dan tapi kayaknya persaingan dari Hot 100 Billboard kali ini juga masih yang itu-itu aja teman Pro 2, belum ada pemain baru yang masuk nih teman Pro 2 ya. Tapi kita lihat aja minggu depan kalau misalnya ada rilisan terbaru teman Pro 2, bakalan aku kasih tahu ke kamu, dan pastinya chartnya juga bakalan aku kasih tahu ke kamu teman Pro 2. Yes. Oke deh kalau gitu, langsung aja aku puterin next songsnya. Ini juga posisi kedua kita di Hot 100 Billboard teman Pro 2. This is I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Teman terbaik.

Teman Pro 2 memasuki jam 12 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan zuhur, kami segenap keluarga besar RRI Pro 2 Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Kayaknya ada. Ini bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Iya, udah akhir bulan aja ya teman Pro 2. Yang artinya biasanya kalau akhir bulan gini, makan siang juga jadi lebih hemat, ya gak sih? Kayak biasanya kalau di Indonesia itu makan siang yang murah, hemat, enak, banyak, kenyang tuh teman Pro 2. Pastinya mie instan, ya gak sih? Emang jadi salah satu pilihan yang mudah banget teman Pro 2, untuk dibuatnya mudah, dimakannya juga cepet gitu, gak ribet pokoknya teman Pro 2 ya. Atau juga ke warteg-warteg juga kan, kayak makan nasi pakai telur gitu kan, ditambahin kecap aja rasanya udah enak banget gitu. Tapi penasaran gak sih teman Pro 2, kira-kira di negara-negara lain kalau akhir bulan kira-kira makannya apa ya teman Pro 2? Soalnya kalau di Indonesia kan identiknya sama mie instan atau kayak nasi pakai telur aja gitu teman Pro 2. Nah, ternyata nih di Jepang juga kayak gitu teman Pro 2 ya. Kalau di Jepang juga akhir bulannya biasanya mereka makan nasi pakai telur gitu teman Pro 2. Kalau kita telurnya matang, tapi kalau mereka telurnya mentah biasanya gitu. Biasanya tuh juga telur mentah itu disiram pakai kecap asin kayak gitu teman Pro 2. Nama hidangannya ini biasa disebut dengan Tamago Kake Gohan. Dimana ini memang jadi hidangan yang paling simple dan paling mudah dibuat ya, karena enggak butuh ribet-ribet, bahannya cuma telur mentah sama nasi panas, udah selesai, sama kecap asin juga tuh teman Pro 2 untuk rasa asinnya ya kan. Tapi kayaknya kalau makanan satu ini hadir di restoran Indonesia ya, restoran Jepang di Indonesia tuh pastinya nggak jadi makanan akhir bulan lagi, tapi jadi makanan awal bulan ya, karena pasti mahal harganya tuh teman Pro 2. Tapi selain di Jepang teman Pro 2, kalau di Amerika Serikat sendiri tuh kalau makanan akhir bulan biasanya mereka tuh makan makaroni instan teman Pro 2 ya, di mana ini biasanya kayak mac and cheese kayak gitu tapi versi instannya gitu. Dan itu tuh emang identik banget sama Amerika ya, makanannya tuh lebih ke fast food kayak gitu. Nah, kadang-kadang juga mereka tuh makan salah satu sandwich yang sering banget dikenal di Amerika Serikat, yaitu PB&G teman Pro 2, atau peanut butter and jelly, dimana ini memang gabungan antara selai kacang dan juga jelly. Biasanya jelly ini tuh kayak selai buah-buahan kayak anggur atau strawberry gitu, jadi ada rasa asin dan manisnya gitu ya kan. Wow, enak tuh kayaknya teman Pro 2 ya. Bisa dicoba tuh jadi resep yang kalau kamu punya selai strawberry atau selai kacang gitu tuh, bisa dicoba buat PB&G di rumah pakai roti gitu teman Pro 2 ya. And then kalau di Italia nih, pasta polos itu biasanya dimakan gitu teman Pro 2, biasanya dicampur sama minyak zaitun, bawang putih dan juga sedikit cabai, atau biasa kita kenal dengan aglio olio. Wah, ini mah makanan fancy teman Pro 2 ya. Tapi ternyata di Italia tuh makanan akhir bulan. Wow, menarik banget teman Pro 2 ya. Ternyata makanan yang dianggap akhir bulan di luar negeri gitu ya, bisa kita anggap sebagai makanan mewah juga di Indonesia gitu teman Pro 2. Apa mungkin makanan Indonesia juga kalau dibawa ke luar negeri itu walaupun kita biasa makan akhir bulan jadi mewah juga di sana ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih pengen ngebahas seputar makanan-makanan akhir bulan nih, teman Pro 2, yang pastinya nih relatable banget untuk kamu yang sekarang mungkin kantongnya lagi tipis banget gitu ya kan. Jadi uangnya tuh gak banyak gitu, teman Pro 2, tapi masih pengen makan makanan yang enak gitu. Aku punya rekomendasi nih, salah satu makanan yang cocok banget kamu makan di akhir bulan ini, teman Pro 2 ya. Karena ini makanannya masih modern tapi cocok dimakan akhir bulan gitu ya kan. Nah, jadi ini adalah salah satu UMKM di Kota Palembang. Pasti kamu udah tahu semua, teman Pro 2, karena ini salah satu ownernya ini sering banget muncul di FYP kamu pastinya nih. Kalau kamu udah bisa tebak kira-kira siapa yang jualan, teman Pro 2, ada yang bisa tebak, kalian bisa tebak. Ah, benar banget kalau ada yang bilang Mimi Bento, Kak. Benar banget, teman Pro 2, Mimi Bento nih, teman Pro 2, yang adalah salah satu UMKM kuliner di Kota Palembang yang emang menawarkan berbagai menu dengan harga terjangkau. Jadi cuman sekitaran 10.000 sampai 15.000 aja, teman Pro 2. Wow, terjangkau banget kan, teman Pro 2. Ini mana untuk harga bentonya tuh emang kayak aku bilang tadi 10.000-an, teman Pro 2, dan itu kamu udah bisa dapat paket lengkap kayak nasi, ayam, mie, dan juga sausnya tuh. Wow, jadi pas banget, teman Pro 2 ya. Tapi kalau kamu pengen makan manis-manis juga nih, dessertnya juga tuh dimulai dari harga 15.000-an. Itu kayak ada tiramisu, ada sago puding silver queen, ada oreo dessert, dan juga banyak lagi tuh. Jadi pastinya ini cocok banget untuk kamu nyemil-nyemil kalau pengen yang manis, atau juga makan berat kayak nasi bento tadi. Nah, kalau kamu pengen beli gimana sih, Kak? Nah, sebenarnya mie bento ini emang jualannya tuh agak pindah-pindah di berbagai lokasi, teman Pro 2 ya. Kalau di pagi hari ini dia tuh biasanya berjualan di Jalan Sukabangun 2 di kawasan Spring Hill, dimulai dari jam 6 waktu Indonesia Barat sampai menunya habis. Nah, kalau sore hari sendiri itu lokasi penjualan dia tuh biasanya berpindah ke Pelaju, ke Spring Hill, Sako, Perumnas, dan Skip Ujung sesuai dengan jadwalnya gitu, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin kepo-kepo nih, kira-kira di mana sih jualannya? Nah, kamu langsung kepoin aja Instagramnya teman Pro 2 di mimi_bento_palembang tuh. Jadi kamu udah bisa dapat infonya dan juga mengikuti nih kira-kira Mimi Bento hari ini kemana ya? Iya deh, teman Pro 2. Untuk kamu juga yang penasaran sama artikel selengkapnya tentang Mimi Bento ini dan bagaimana usaha kuliner dia tuh bisa sampai sekarang maju gitu, teman Pro 2 ya, dengan jualan keliling, kamu bisa banget langsung aja baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: macet sih?
1: Ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin
0: malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Masih di 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, seperti biasa jam 1 sampai jam 2 nanti aku bakalan kasih tahu kamu, teman Pro 2, informasi seputar dunia olahraga yang pastinya nih seru-seru banget, teman Pro 2. Ya, ada info yang membanggakan, ada info yang membagongkan. Pokoknya kalau kamu suka sama olahraga, jangan sampai ketinggalan info-infonya, teman Pro 2, karena pastinya bakalan aku bagiin untuk kamu setelah ini. So, untuk kamu juga yang masih pengen request lagu favorit kamu, masih boleh banget, teman Pro 2, langsung WhatsApp aja di 0816 110 916, atau juga kalau kamu lagi dengerin aplikasi RRI Digital, kamu bisa langsung komen aja di live chatnya, nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu. So teman Pro 2, untuk menemani kamu di siang hari ini juga aku bakalan ngirip lagu selanjutnya. Ini dia Reality Club dengan Love Epiphany.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih di Sma 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 gemilang dari Perunggu ya, teman Pro 2 yang emang lagu ini nih menggambarkan suasana Indonesia saat ini, terutama untuk atlet, para atletik kita nih teman Pro 2. Karena saat ini Indonesia sedang menempati posisi runner up pada kejuaraan dunia para atletik di Meksiko setelah mengkoleksi 15 medali emas dan 1 medali perak tuh teman Pro 2. Keren banget. Dan kejuaraan ini memang diikuti oleh 26 negara dan menjadi ajang bergengsi yang juga dimanfaatkan Indonesia untuk mengukur kemampuan atlet menghadapi kompetisi internasional tuh. Wow. Dan selain menempati posisi runner up teman Pro 2, Indonesia juga mencetak beberapa sejarah baru, terutama nih dari rekor dunia dilempar cakram teman Pro 2 ya, di mana IKD Dwi Purwana Yasa ini mencetak rekor dunia nomor lempar cakram F57 dengan lemparan sejauh 48,68 meter tuh. Wah, keren banget. Dan emang rekor ini juga melampaui rekor sebelumnya milik atlet Brazil yaitu Tagio Paulino dos Santos tuh teman Pro 2. Keren banget rekor dunia lo nih. Terus di yang kedua teman Pro 2 ada Nanda Mesoliha juga yang berhasil mencetak rekor Asia nomor lari 100 meter T47 sekaligus menyumbang 3 medali emas bagi Indonesia dalam kejuaraan tersebut. Wah, pecah banget teman Pro 2, kemenangannya keren-keren banget nih. Bahkan sang pelatih Setio Budi Hartanto juga mengapresiasi penampilan para atlet yang emang dinilai sangat memuaskan, terutama karena berhasil mencatat prestasi individu di level dunia dan juga ASEAN tuh teman Pro 2 ya. Jadi hasil di Meksiko ini emang menjadi modal penting banget tuh teman Pro 2 bagi Indonesia untuk mengumpulkan poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028 sekaligus menjadi pemanasan terakhir sebelum menghadapi Asian Para Games 2026 di Nagoya, Jepang tuh. Wah, ini pastinya makin pecah lagi nih teman Pro 2 pertandingan-pertandingannya ya. Kalau gitu kita doakan para atlet kita nih semoga berhasil terus mengharumkan nama Indonesia nanti di Jepang dan juga di Los Angeles tuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Masih di 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya sudahlah, dari Keljo, teman Pro 2. Kalau kata Keljo sih ya udahlah, kalau emang bukan jodohnya lagi ya udah tinggalin aja, enggak usah lama-lama di situ, ya kan. Kayaknya ini juga perasaan yang dirasain sama Paolo Maldini dan juga Leonardo, teman Pro 2, saat menjabat jadi direktur teknik tim nasional Italia, di mana baru aja 16 hari mereka menjabat gitu, teman Pro 2, mereka berdua resmi mengundurkan diri dari Federasi Italia tuh. Wah, kenapa nih kira-kira, teman Pro 2? Ternyata nih awalnya nih mereka punya rencana untuk menyusun arah teknis timnas tuh mau kemana, teman Pro 2, ya, termasuk mencari sosok yang tepat untuk mengisi posisi direktur teknisnya lagi tuh. Dan pemilihan pertama itu emang jatuh kepada Andrea Pirlo yang emang dianggap memiliki visi sejalan untuk mengembangkan sepak bola Italia. Tapi sayangnya usulan tersebut emang ditolak oleh Federasi Sepak Bola Italia, bukan karena kemampuannya Pirlo, teman Pro 2, tapi melainkan karena polemik yang berkaitan dengan kontrak sponsor bersama perusahaan taruhan asal Rusia, Fonbet gitu, teman Pro 2, ya. Jadi akhirnya ditolak lah si Pirlo ini. Nah, tapi ini sebelum mengajukan nama Pirlo sendiri, Maldini juga sempat mencoba mendekati Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola. Namun kedua pelatih itu memang memilih tidak bergabung dalam proyek yang sedang dirancang tersebut. Nah, dan penolakan-penolakan terhadap Pirlo itu emang menjadi titik balik Maldini yang merasa proyek yang dipercaya kepada mereka ini tidak mendapatkan dukungan penuh dari federasi gitu, teman Pro 2. Sehingga ruang gerak mereka berdua tuh terasanya tuh terbatas gitu. Dan akhirnya Leonardo tuh mencari solusi lain, ya kan, dengan mengusulkan nama Thiago Motta sebagai alternatif. Nah, meski begitu, berbagai pembahasan internal akhirnya tidak menghasilkan kesepakatan lagi yang sesuai dengan harapan si Paolo Maldini dan juga Leonardo, di mana situasi tersebut akhirnya membuat Maldini dan Leonardo mengambil keputusan untuk mundur dari federasi gitu, teman Pro 2. Dan surat pengunduran mereka berdua juga udah disampaikan kepada Presiden Federasi Sepak Bola Italia juga tuh. Wah. Jadi dramanya panjang banget, ya, teman Pro 2. Dan emang saat ini Federasi Italia kembali harus memulai dari awal dalam mencari sosok yang akan memimpin proyek pembenahan tim nasional tersebut tuh. Wah, gimana nih, teman Pro 2, menurut kamu? Apalagi untuk kamu-kamu yang suka sama timnas Italia, ya, pastinya langsung kayak aduh gimana nih, ya. Karena seperti kita tahu juga si Paolo Maldini ini salah satu pemain legend juga gitu, teman Pro 2, ya. Jadi mungkin ada beberapa orang juga yang sedih gitu, dia gak bisa gabung lagi di proyek satu ini. Tapi menurut kamu gimana, teman Pro 2, sebagai mungkin yang tahu lebih paham juga tentang timnas Italia, mungkin kamu punya opini mengenai berita ini, teman Pro 2. Kalau kamu ada opini yang seru, boleh kamu bagiin ke aku di WhatsApp di 0816 110 916, atau juga boleh di aplikasi RR Digital, yang tentu aja aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

You still listening to 91.6 FM Prodo Palembang, teman terbaik kamu. LDR dari Chance, teman Prodo, requestan dari Diva. Thank you so much Diva udah request di Prodo Palembang. Ya emang lagunya tuh enak banget ya, lagu-lagu Chance itu kayak pas aja gitu. Terima kasih loh Divia yang udah memperkenalkan dengan Chance. Ya emang cinta Chance banget nih, salah satu penyiar kita teman Prodo, iya kan. So teman Prodo, untuk kamu juga yang pengen dengerin lagu favorit kamu, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816 110916, atau juga kalau lagi dengerin lewat aplikasi RR Digital, kamu juga bisa langsung request aja di live chatnya tuh teman Prodo. Oke deh, lagu selanjutnya juga bakal aku puterin, juga requestan dari teman Prodo yang katanya pengen dengerin lagu Biru Baru Kala Lagi.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Teman terbaik.

Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. As we know nih ya, sekarang tuh lagi musimnya Comic Con ya gak sih? Jadi tuh tiap hari selalu ada aja momen seru yang emang bikin timeline kita tuh rame banget tuh. Jadi mulai dari ada aktor yang muncul diem-diem, ada yang cosplay yang totalitas banget gitu kan, sampai ada fan service yang bikin para penggemar tuh jadi heboh banget sama Pro 2. Nah, jadi salah satu momen yang paling banyak dibahas itu adalah momennya Ryan Reynolds sama Pro 2. Jadi aktor yang emang identik banget sama karakter Deadpool ini ternyata sempat menyamar pakai kostum Deadpool berwarna abu-abu dan keliling Comic Con tanpa banyak orang yang tahu kalau sosok di balik kostum itu adalah Ryan Reynolds sama Pro 2. Emang ada-ada aja Ryan Reynolds ya. Jadi lewat video yang dia unggah di platform X, Ryan memperlihatkan momen saat dia ngobrol foto bareng, bahkan tuh bercanda sama para penggemar gitu. Di unggahannya juga Ryan juga ngucapin terima kasih karena menurut dia para fans itulah yang udah ikut membesarkan karakter Deadpool sampai bertahun-tahun ini. Wah, wah, wah. Dan gak cuma itu Mom Pro 2 ya, di videonya juga tuh ada cuplikan yang lucu banget waktu Ryan naik ke panggung bareng jajaran pemain Avengers Doomsday, dimana Robert Downey Jr. tuh sempat bercanda nanya ke dia kapan mulai syuting filmnya gitu, dan dia langsung bales kayak, syutingnya udah selesai bro. Meskipun cuma bercanda ya, Ryan tuh emang sebelumnya sempat ngasih isyarat juga kalau kemungkinan bakalan ada film Deadpool berikutnya di masa depan. Jadi nih kayaknya para fans tuh masih punya banyak hal yang harus ditunggu banget, dari mulai dari film-film Deadpool gitu teman Pro 2 dan banyak lagi gitu teman Pro 2 ya kan. Nah, kalau kamu sendiri teman Pro 2 kalau punya kesempatan datang ke Comic Con tuh kira-kira bakal pengen ketemu siapa tuh di Comic Con? Atau ada aktor favorit atau karakter favorit kamu yang pengen kamu temuin teman Pro 2, boleh banget kamu bagiin di WhatsApp kita kalau ada di 0816 110 916.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, City of Star dari Ryan Gosling featuring Emma Stone, teman Pro 2 yang emang kemarin-kemarin tuh menyambut 10 tahun ya dari film La La Land ini juga ya kan. Dan emang untuk menyambut 10 tahunnya kemarin tuh kalau gak salah posternya tuh sempat diganti ya kan, dimana tangan Ryan Gosling itu yang awalnya tuh kayak ngadep ke bawah dibuat sejajar sama tangannya Emma Stone. Yang emang tuh jadi jokes yang udah lama banget diminta sama Ryan Gosling untuk dibenerin tangannya gitu teman Pro 2. Ya penting gak penting sih ya. Tapi kalau ngomongin tentang Ryan Gosling ini kayaknya emang sibuk banget tahun 2026 teman Pro 2 ya, dimana kemarin Ryan Gosling juga baru ada menyelesaikan film dia ya, Project Hail Mary. Nah itu dia teman Pro 2 ya. Jadi sekarang juga dia tuh lagi ditunjuk juga teman Pro 2 untuk memerankan salah satu karakter ikonik di Marvel, yaitu Johnny Blaze alias Ghost Rider tuh teman Pro 2. Wah wah wah. Jadi ini emang udah lama banget teman Pro 2 karakternya tuh diminta sama fans-fansnya untuk diperanin sama Ryan Gosling. Ditambah lagi teman Pro 2, Ryan Gosling tuh sempat bilang juga kalau karakter dari si Ghost Rider ini jadi salah satu karakter superhero yang dia pengen banget peranin tuh. Finally ya, di Comic-Con kemarin di San Diego itu Ryan Gosling muncul menunjukkan dirinya kalau dia bakalan meranin karakter satu ini. Wah wah wah, mantep banget teman Pro 2 ya. Jadi memang kalau kata Presiden Marvel Studio Kevin Feige juga mengatakan kalau dia tuh sangat-sangat tertarik banget sama Ryan Gosling ya, karena dia merasa Ryan Gosling tuh punya karakter yang unik banget sama Pro 2, apalagi waktu dia main di film Barbie. Kalau menurut dia tuh Ryan Gosling tuh tampil luar biasa banget di film Barbie, sampai bikin dia tuh kayak shock ya, bisa Ryan Gosling ternyata punya sisi yang lain gitu teman Pro 2. Bahkan nih editan dari Ryan Gosling untuk meranin Ghost Rider ini udah rame banget dibuat di sosial media juga tuh teman Pro 2, di mana tuh banyak banget orang-orang ngedit videonya Ryan Gosling waktu meranin salah satu jadi driver juga teman Pro 2 ya, kayak karakter si Johnny Blaze ini. Wah wah wah, berarti orang memang excited banget ya ngeliat Ryan Gosling meranin Johnny Blaze. Ya udah deh teman Pro 2, kita tungguin aja karena rencananya film ini juga bakalan tayangnya tuh nanti di tahun 2028 ya, masih lama 2 tahun lagi gitu teman Pro 2. Tapi emang udah excited banget semua orang untuk nunggu-nunggu kira-kira gimana karakternya si Ryan Gosling ini meranin si Johnny Blaze ini. Karena Johnny Blaze itu juga dikenal sebagai pemain akrobat sepeda motor yang membuat perjanjian dengan iblis yang berubah menjadi agen balas dendam supernatural dengan kepala tengkorak berapi. Wah, seru banget kan teman Pro 2. So, untuk kamu juga yang penasaran kira-kira gimana sih awal mulanya cerita Ryan Gosling bisa dapetin peran ini, kamu juga bisa banget langsung baca beritanya di laman resmi rri.co.id.

Bang.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Morning Do Dong dari Beyonce. Sayang banget ya lagu terakhir yang aku puterin untuk kamu semua, teman Pro 2. But don't be sad, karena selanjutnya di sore ceria kamu bakalan ditemenin sama Divi Octavani, of course. And pastinya aku mengucapin terima kasih juga untuk kamu semua, teman Pro 2, yang udah nemenin aku dari jam 10 tadi sampai mendekati jam 3 sore ini. And lastly, dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit, bye-bye. Bahagia selalu, teman Pro 2.

Teman Pro 2 saat Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, pemerintah Kota Palembang bersama Kodam 2 Sriwijaya akan merevitalisasi kawasan Bastion Benteng Kuto Besak BKB menjadi destinasi wisata sejarah unggulan. Penataan dilakukan melalui kerjasama teknis dengan tetap mengutamakan pelestarian bangunan cagar budaya. Revitalisasi difokuskan pada pembukaan area dalam bastion agar dapat diakses masyarakat sebagai ruang wisata edukatif. Teman Pro 2, pemerintah meluncurkan program Sapa Semesta UMK Pangan Olahan untuk mempercepat legalitas produk usaha mikro dan kecil. Program ini merupakan kolaborasi Kementerian UMKM dan BPOM dalam mempercepat penerbitan nomor izin edar atau NIE. BPOM menegaskan percepatan layanan tidak mengurangi standar keamanan, mutu, dan manfaat produk. Dari 441 UMK yang didampingi, sebanyak 182 pelaku usaha telah memperoleh izin edar BPOM. Informasi terakhir, The Mummy akan kembali ke layar lebar dengan menghadirkan Brendan Fraser dan Rachel Weisz sebagai Rick dan Evelyn O'Connell. Sementara itu, Michael Johnston dikabarkan sedang dalam tahap awal negosiasi untuk bergabung dalam film tersebut. Film ini disutradarai oleh Matt Bettinelli-Olpin dan Tyler Gillett dalam naskah karya David Koechschal. Cerita film masih dirahasiakan, sementara jadwal tayang telah ditetapkan pada 15 Oktober 2027. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Divia. Selamat sore.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan beduk dan azan asar untuk Kota Palembang dan sekitarnya pukul 15 lewat 33 waktu Indonesia Barat.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanilladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2, dengan berkumandangnya beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: ke masjid?
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati

Masih bareng Divya di Sore Ceria Tolong Pro 2. Mungkin buat kamu yang lagi di jalan ya, jam-jam segini, apalagi di menuju Simpang Polda nih ya. Cukup macet ya Tolong Pro 2 ya, dari Jalan Basuki Rahmat menuju Simpang Polda, terus juga dari Jalan Jenderal Sudirman ya di kawasan sekolah. Dan kalau ngomongin kawasan sekolah juga ada Abdul Razak, Jalan Haji Abdul Razak yang juga cukup padat nih Tolong Pro 2. Ya namanya juga udah masa-masa sekolah lagi ya, jam-jam jemput anak sekolah nih. Dan kalau kita ngomongin tentang persekolahan, biasanya itu kan di sekolah tuh ada yang namanya komite, iuran komite ya Tolong Pro 2. Nah kabar terbarunya dari Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan ini mengingatkan nih tentang aturan iuran komite di setiap sekolah nggak boleh diwajibkan. Jadi orang tua siswa itu nggak wajib bayar iuran komite dengan nominal maupun tenggat waktu tertentu tuh. Jadi menurut Ketua Komisi 5 DPRD Sumsel Alwis Gani, praktik ini tuh bertentangan dengan ketentuan yang udah diatur peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2. Dan menurut Alwi juga, regulasi ini secara tegas menyebutkan kalau sumbangan yang dihimpun melalui komite sekolah harus bersifat sukarela. Jadi pungutannya itu nggak boleh diwajibkan ke setiap orang tua, apalagi kalau udah ditentukan gitu ya nominalnya. Nah, menurutnya juga ya, DPRD Sumsel ini nggak mempersalahkan keberadaan komite sekolah, tapi fungsi komitenya itu harus tetap berjalan sesuai aturan, yaitu menghimpun partisipasi masyarakat secara sukarela tanpa menetapkan besaran maupun batas waktu pembayaran. Nah, Tolong Pro 2, buat kamu juga yang penasaran kira-kira ini gimana nih, kira-kira ya untuk kelanjutannya, kamu bisa baca banget info selengkapnya di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teh hijau, lagu Lu Spark kita semua ya, apalagi sejak naiknya harga BBM. Sejak itu pula, senyum kita berubah jadi antrean Pertalit. Tapi teman Brodo, untuk yang mampu ya, sebaiknya tetap di Pertamax aja ya. Apalagi antrean Pertalit itu panjang banget. Semalam aku lihat sendiri di salah satu SPBU antrean di Celentang, Pertalitnya itu panjang banget sampai keluar jalan teman Brodo. Nah, yang bikin tambah marah, di tengah kesulitan masyarakat ini, ada aja oknum-oknum curang yang bikin kestabilan bahan bakar kita tuh makin kacau teman Pro 2. Aku baca di rri.co.id, baru kemarin hari Senin Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap 96 kasus penyalahgunaan BBM ilegal dalam periode Januari hingga Juli 2026. Dan di operasi ini itu berhasil menyelamatkan lebih dari 1 juta liter minyak bumi ilegal dan menetapkan 129 orang sebagai tersangka dalam kasus distribusi dan perdagangan BBM teman Pro 2. Ini tentunya bikin masyarakat marah banget ya. Di tengah kesulitan kita semua, ada aja oknum yang malah mengambil keuntungan sendiri gitu. Nah, di sini Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho bilang kalau pengungkapan itu bagian dari komitmen untuk mendukung program ketahanan energi nasional melalui penegakan hukum terhadap praktik migas ilegal. Ya, untuk saat ini kita dukung ya teman Bro 2 untuk pengungkapan kasus, dan ditunggu juga nih kita kawal terus kebijakan selanjutnya apa nih untuk menstabilkan lagi harga bahan bakar selanjutnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di

Ya Sobat Pro 2, itu dia BTS Run, request dari Intan di Kalidoni. Wah, kayaknya Intan masih belum move on ya sama Hoyang Yeonhwa. Sama sih. Tapi kalau untuk yang sekarang, Arirang juga enak-enak ya Sobat Pro 2 ya. Biasanya juga kamu bisa request. Atau mungkin kalau kamu mau dengar lagu-lagu favorit kamu lainnya, bisa banget request langsung di WhatsApp Pro 2 di 0816-1106-916 atau di live chat RRI Digital. Nemenin kamu sore ini juga ada Itgitaf berusaha di bawah hujan.

mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Bener gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

That was India featuring Petra Sihombing Dehidrasi, tolong pro 2 ya. Jangan sampai kamu dehidrasi sore ini ya. Tapi kayaknya pasti udah prepare banget nih, apalagi yang udah ke Kambang Iwa ya sore ini ya. Udah mulai ramai banget juga nih menuju jam 5 sore ya parkirannya dan juga kondisinya, tapi belum ramai banget nih yang jualan-jualan di pinggir jalan. Dan untuk kamu juga yang mau ke arah Kambang Iwa ya, kalau mau tahu lalu lintasnya di sekitar simpang Samsat nih menuju Kambang Iwa. Ini suasananya sih masih ramai lancar teman Pro 2 ya. Dan menuju jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan mungkin lebih dekat ke Kambang Iwa itu mulai padat teman Pro 2, atau di jalan Tasik juga itu juga cukup padat banget. Nah, buat kamu yang mau keluar dari Kambang Iwa mungkin mau ke arah kota lagi, ke arah Kapten Arifai, ini di simpang DPRD sih masih ramai lancar teman Pro 2 ya, walaupun menuju arah jalan Angkatan 45 itu mulai padat lagi teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang dari simpang DPRD mau ke jalan Sumpah Pemuda menuju Angkatan 45 itu cukup padat ya. Mungkin kamu bisa cari alternatif dulu, atau kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih, sabar aja sambil dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Rudolf Pemalembang, teman terbaik kamu. So in love by Mariangela. Emang ya kalau lagi jatuh cinta tuh bisa aja, ngapain aja deh buat si dia. Tapi jangan lupa buat self love juga ya, tolong pro 2. Jaga diri kamu sendiri sebelum kamu cinta sama orang lain nih. Salah satu self love yang paling penting itu ya pastinya olahraga gak sih, tolong pro 2. Dan dari berbagai olahraga nih aku baca di rr.co.id, ternyata ada satu olahraga yang memberikan jangka hidup yang lebih panjang nih di penelitiannya. Dari penelitian Copenhagen City Heart Study dipublikasikan dalam ScienceDirect.com, ada penelitian yang menemukan kalau olahraga badminton itu memberikan harapan hidup sekitar 6,2 tahun lebih lama dibandingkan mereka yang tidak berolahraga, teman pro 2. Dan angka ini juga ternyata lebih tinggi dibandingkan beberapa jenis olahraga lain yang diteliti. Contohnya kayak lari, renang, dan juga bersepeda. Ya tapi dalam catatan, semua olahraga itu memang memberikan manfaat bagi kesehatan ya, teman pro 2. Walaupun di penelitian ini kaitannya dengan peningkatan harapan hidup itu nggak setinggi olahraga badminton, teman pro 2. Tapi kenapa ya bisa ya olahraga badminton itu malah memberikan harapan hidup yang lebih lama nih? Nah, kalau dari penelitian ini, manfaatnya itu tuh berasal dari banyak faktor yang saling mendukung, teman pro 2. Karena saat bermain badminton, seluruh tubuh itu bergerak aktif. Jadi refleksnya juga terlatih dan konsentrasinya juga terus digunakan gitu, teman pro 2. Nah, selain itu juga badminton selalu dimainkan bersama orang lain. Jadi interaksi sosialnya ini nih yang memberikan dampak positif dibandingkan olahraga yang dilakukan sendiri, seperti yang disebutin tadi ya, lari, renang, dan juga bersepeda. Mungkin kalau diseimbangkan dengan pola makan, tidur yang cukup, dan rutin bergerak juga bisa jadi kebiasaan yang memberikan kamu harapan hidup lebih panjang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih bareng Divya di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore-sore hari ini udah jam 5:30 aja dan kayaknya di era Jembatan Ampera masih padat ya menuju lokasi masuknya Jembatan Ampera nih, teman Pro 2. Apalagi di bundaran air mancurnya ya. Tapi setelah masuk ke Jembatan Ampera, di atasnya itu gak sepadat itu kok, teman Pro 2. Jalanannya arusnya masih ramai lancar ya. Sampai ke menuju Ulu juga masih ramai lancar nih, teman Pro 2. Dan pastiin juga kamu selalu taat aturan ya, meskipun jalanan ramai lancar. Tapi kalau misalkan kamu dari Ulu mau ke arah Kuto lewat Jalan Ahmad Yani, itu mungkin agak sedikit padat di lampu merah ya, teman Pro 2. Atau kalau kamu mau jalur alternatif lewat pasar, itu juga agak padat karena jalanannya kecil ya. Jadi menuju Jembatan Musim 4 itu masih cukup ramai. Ramai, teman Pro 2, ramai lancar. Dan kalau misalkan kamu dari Pelaju mau ke arah Kuto juga, di arah Jalan Nagaswida ya, di arah Nagaswida juga cukup padat nih karena jalannya kecil ya, ingat teman Pro 2 ya. Tapi hati-hati juga kalau di Nagaswida, teman Pro 2, pastiin kamu lihat-lihat ketika melintasi jalan tersebut ya, karena itu juga kawasan yang cukup padat penduduk, mungkin banyak juga anak kecil yang melintas. Jadi pastiin kamu tetap stay safe and stay tuned.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saat lagi kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 1 hingga 9 dengan Qori Luqman Hakim SPDI, dan dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib pukul 18.10 waktu Indonesia Barat untuk kota Palembang dan sekitarnya hari Selasa 28 Juli 2026.

Mm-hmm.

Oxi. يعلم ما يلج في

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman berdua dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Produa RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya rabbal alamin.

Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suriah, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

efektif, dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman Pro 2 Sani Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, pemerintah Kota Palembang mengajak masyarakat beralih menggunakan transportasi publik LRT untuk membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Penggunaan LRT juga dinilai menjadi langkah membangun gaya hidup yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2 Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan menyatakan belum menerima laporan PHK massal di wilayah Sumsel hingga 27 Juli 2026. Kondisi itu menunjukkan dunia usaha di daerah masih relatif stabil. DPRD menilai gelombang PHK lebih banyak terjadi di daerah dengan basis industri, manufaktur yang lebih besar. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

Tumpeng Pro 2, Info Pro 2 tadi menutup Sore Ceria hari ini. Makasih banyak untuk kamu yang udah gabung di Sore Ceria hari ini. Kalau gitu, abis ini kamu bakal dengerin Music Live Chat dari Pro 2 FM Jakarta. Dan Divya harus pamit dulu. Bye-bye Tumpeng Pro 2. Teman terbaik kamu. 91,6 Pro 2.

0: Music Lancer.
1: Selamat malam teman produa seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening. Nanti kita bakal lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya ini, siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test? Secara band Asbak Band ya teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
3: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
3: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
4: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
5: Gondre bass.
0: Gondre di bass. Wah. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya nggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen nggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
3: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
4: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu Asbak.
0: Masih ya. Masih sering dipakai di FTV. Ya. Dan nyokap lu masih sering nonton?
3: Masih.
0: Iya dong. Woy, iya. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
3: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak nih band dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
3: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
5: Di studio sebenarnya.
3: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
5: Di daerah Condet.
3: Di Condet.
0: Oke. Okay.
5: Jadi ada studio. Jadi
3: Studio Land namanya.
5: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
0: terus Capung dia ada band nih berarti.
5: Bukan.
0: Oh, bukan.
5: Dulunya oh, iya. Punya band juga.
0: Punya band.
5: Saya punya band juga. Si Jovan punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke.
5: Okay. Ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti?
5: Condet,
0: wow.
5: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
3: Langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
5: Ya awalnya ngejam sih. Ngejam terus kayaknya enak deh bikin. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
3: kita rekam yuk
5: lagu,
3: gitu
5: ya. Nulis lagu. Kebetulan ACC ya, Bu. Jadi waktu itu maksudnya kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah diterima, itu yang membuat mencinta padaku itu.
0: Langsung diterima.
5: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
3: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah.
3: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo.
3: Ya, banyak juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
5: Betul,
0: beda ya, kayak band-band ya. Sekarang kan.
5: Betul.
3: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
5: nyodorin
3: semuanya.
5: Semua
3: label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
3: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
3: lagu
0: justru?
3: Justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
3: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
3: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
3: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih, ya. Ini tuh gimana waktu itu lu bisa, kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen namanya Asbak aja deh?
5: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum ada, belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih. Asbak aja.
3: Terus baru abis itu bikin filosofi
5: ya,
0: okay.
5: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
5: Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya, baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu, tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
5: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
4: Oh, ini alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
3: dulu Metallica ya,
4: Metallica. Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia di
3: metal.
4: Metal ini.
0: Jadi metal, jadi ya. Di Asbak ini berubah 180 derajat dong, iya. Teman-teman.
5: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa? Hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak,
4: kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
3: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: Kotak duluan, Kotak, ya. Kotak
3: angkasa,
0: duluan.
3: Angkasa. Kotak duluan. Kotak angkasa. Duluan.
0: Hello.
3: Hello. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
3: S12
0: udah, ya termasuk. S12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, ini terjadi. Masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Bro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Bro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Right. Gimana dia?

0: sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya. Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah
1: berarti.
0: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
2: Kalau udah pergi ya.
0: Iya kalau udah pergi.
1: Oke. Okay. Nyesel ya.
0: Wah nyeselnya sampai kayak hidup mau.
2: Wah ada.
1: Tapi kayaknya gimana? di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
3: Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
1: Kebetulan ciptaan Iput.
2: Temen.
3: Oke. Okay.
1: Basisnya September band.
3: Jadi kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak band?
2: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
1: Satu label juga.
2: Satu label sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih. Kita nawarin, gue ada lagu nih kayaknya.
3: Weh, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
2: 5 juta nih, 5 juta. Masa gak jadi, gue juga punya lagu. Terus gak? Ini nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok. Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok. Ya udah kita sikat.
0: Dan kita suka sama lagunya.
3: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
2: Kita bertiga dulu.
3: Langsung?
2: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita rasemen. Kita bikin.
3: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
2: Si Iput ini.
3: Si Iput ini.
2: Ya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
0: Iya, curhatan dia.
2: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
3: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
0: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu enggak ada.
3: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
0: Betul.
3: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
0: Ya.
3: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya.
2: Iya. Itu cerita dia banget nih.
3: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
1: Iya, masuk.
0: Masuk.
3: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum
2: EP? Oh, ini udah rilis. Ini
3: udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
1: 6 atau 7?
0: 7 ya.
2: Baru 5 ya?
1: Berapa teh?
2: 6 ya?
3: 5
2: 5
3: dan 6-6nya ciptaan 6, Iput 6, September Band kan? jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain 5 itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga?
0: Iya,
3: ada lagu apa aja sih?
2: Ada lagu
1: Contekan yang dia buka.
3: Nah, ini karena banyak biasa. Kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya. Karena,
2: tapi itu benar.
3: Iya.
1: Tapi itu benar.
3: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album di EP-nya ini? Asbak Band.
2: Sampai Kapan Ku Pendam.
3: Iya.
2: Tertunda Bukan Akhir.
3: Oke.
2: Okay. Izinkan Aku Menjagamu. Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
0: Sama ini
2: Hidup Tanpa Cinta.
3: Wow.
1: Satu lagi nanti ada lagi.
3: Satu lagi belum dirilis. Yes. Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
2: Izinkan Aku. Itu Iput juga tuh.
3: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya, habis Hidup Tanpa Cinta dia minta izin aku menjagamu.
2: Nyesel kan?
3: Oh iya.
2: Lu rasain tuh Put, ngomong lu.
3: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir, Iput lagi jangan-jangan.
2: Oh enggak, Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
3: Bareng-bareng? Nah, Asbak Band. Oke, okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya?
2: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
3: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih, di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Hah?
2: Buat
3: September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya.
1: Gak apa-apa.
3: Asbak Band. Satu ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
2: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
3: Oke. Dan mungkin juga fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. Dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase.
0: Ya, ya.
3: Asbak apa?
0: Asbak Family.
3: Ya. Wah, luar biasa namanya Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
1: Ya, udah nggak ada.
3: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
2: Banyak sih.
3: Paling unik, paling aneh, paling paling nggak bisa dilupain.
0: Itu tuh yang mati lampu yang macet itu tuh yang di
2: oh Medan ya.
0: Medan. Nah. Itu di gunung. Macet. Memang. Ada pohon tumbang ternyata itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana terus selama berapa jam ya? Ada
2: 5 jam 6 jam
0: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
1: Berhenti lagi.
0: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua.
1: Dan mati lampu ya.
0: Dan mati lampu semua.
3: Tapi manggungnya jadi. Enggak berarti.
1: Manggungnya jadi.
0: Itu lagi di perjalanan untuk ke
2: kota
0: berikut.
1: Kota apa? Waktu itu mana sih waktu itu?
0: Jadi kita waktu itu di
1: Rantau Prapat.
0: Rantau Prapat ya iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu di perjalanan itu kita nah itu stuck di situ 5 jam.
3: Wow.
0: Malam.
3: 5 jam malam mati lampu.
0: Mati
3: apa
0: lampu
3: yang kalian lakukan?
0: Waduh.
1: Pengen pup lagi.
0: Jadi kan biasanya ada warung-warung gitu kan, ya warung-warung di biasanya kan kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
3: Tapi itu turnya sendiri, Asbak Benoan. Apa ada teman-teman lain?
2: Apa Papinka?
3: Papinka. Wah.
0: Papinka bareng.
3: Itu kayak satu rumah juga tuh.
1: Satu rumah. Ya, satu rumah. Makanya kita sebut.
3: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band di era-era itu ada nggak?
0: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang, pas kita main tuh rame.
1: Oh iya iya.
0: Jadi kita cek sound tuh, karena kan gerimis kan.
3: Iya.
0: Kita pikir, ah di kota ini kayaknya
1: gak ada yang pernah
0: nonton. Nih. Ya udah manggung aja lah, gak apa-apa yuk. Kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir. Dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, gak ada orang.
1: Jadi dari mana nih orang yang datang?
3: Jadi awalnya
0: mereka masih pada minggir, masih neduh gitu. Jadi pas musik mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
3: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
2: Wah, gue sering.
3: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri.
0: Kalau lupa lirik nih vokalis gue sering banget.
3: Kenapa sering lupa lirik, men?
2: Enggak tahu,
3: benar. Enggak tahu. Blank aja gitu.
2: Blank aja.
3: Apa lagu semalamnya kurang tidur? Banyak,
2: jangan kayak gitu, di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gini.
1: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
2: Tapi yang ngomong itu sekarang fansnya kak liriknya salah.
1: Baru enggak ya.
3: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
2: Iya, sering gue karang sendiri.
3: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
2: Hongkong.
1: Luar negeri.
3: Nah, itu waktu manggung di Hongkong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
0: Ya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
1: Dan
0: itu
1: antusias mereka.
0: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penontonnya itu
1: banyak.
0: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
1: Sampai penuh.
0: Sampai slot dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
3: Oke.
0: Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bar dari satu label kebetulan. Jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wah ternyata masih banyak orang kitanya dan kaget gitu.
3: Oke. Okay.
0: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya
1: nontonnya. Dan hafal lagunya.
0: Dan hafal lagunya.
3: Nah coba vokalisnya hafal nggak lagunya?
2: Itu masalahnya. Gue suka blank.
3: Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya dari industri musik.
1: Kalau
3: apa sih perbedaannya dari teman-teman
1: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
3: Oke. Okay. Oh itu gede dulu ya.
1: Lumayan.
3: Oke.
1: Okay. Sekarang kan enggak ada.
0: Sekarang
1: udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya dulu kan lebih seru ya, maksudnya ya, lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
3: Iya.
1: Sekarang mungkin belum. Ma-
0: mungkin sekarang masih asik, bukan ininya aja kali ya. Gak kayak dulu lagi ya, musik tuh nggak. Ya. Kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu tahun di tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
3: Oke.
1: Okay. Untuk band kita ya. Untuk
0: band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
1: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
3: Eh tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
1: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu kayak boleh disebut.
3: Boleh dong, boleh dong.
1: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak
0: terus,
1: banget.
0: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
1: Ketemu ya, band-band lain. Band-band lain.
0: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
1: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
3: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya, anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat apa namanya, tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival yang teman-temannya itu aja gitu. Iya,
0: betul.
3: Iya enggak sih?
0: Betul.
3: Karena agak sedikit berasa itu ya. Berasa. Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya, ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
0: Betul,
3: kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
0: Iya, banyak
3: di,
0: banget.
3: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya, naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
0: Baru
1: tempat ya, lain sih belum.
3: Belum.
1: Negara lain belum.
3: Jadi baru di Hongkong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dah.
1: Iya
3: kan?
1: Iya, benar juga sih.
3: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya? Sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
0: Yeah.
3: Asbak Family itu paling-paling apa namanya? Paling kompak di daerah mana sih, men? Ada enggak sih teman-teman punya database-nya?
0: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mereka punya grup, dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share. Bantu share segala macamnya. Dan makan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share-share.
3: Iya.
0: Media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget memang. Untuk kalau untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur.
3: Jadi langsung fanbase-nya dicampur ya,
0: di satu grup
3: situ. Dan paling banyak di mana sih, men?
2: Jawa ya.
0: Jawa.
3: Di Jawa.
1: Sumatera juga.
0: Sumatera.
3: Wow, gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta, teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis, teman Pro 2. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar gak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa
0: gitu. Iya. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu bisa di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke. Okay.
2: Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official.
1: Ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, gak ingat.
0: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali bener. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tuh ada sponsor ya. Yang pengen sponsorin kan? Ya?
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Ya. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan di lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
3: Nebis lagi.
2: Iya, nebis lagi. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincay lah ya.
1: Cincay.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya,
0: aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput. September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oso pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Hansbak Band.
1: Thank you.
2: Thank you.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bangetan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
1: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
0: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
1: Asik, makan di mana kita Pak?
0: Ih, bangun ke inti. Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

1, 2, 3 Jason Derulo, Delegato, Fit, Sophia Reyes, Tamam Pro 2. Ya, dan tentunya mengawali bersama kita di Jaga Malam Marian Daim, Tamam Pro 2 sampai jam 23 malam. Aku akan temenin kamu dan spesial banget Tamam Pro 2 buat malam ini di hari Selasa 28 Juli 2026 ya. Tentunya Tamam Pro 2 lagi nyantai buat malam ini, atau juga mungkin kamu lagi kerja beraktivitas, tetap semangat. Ya, bisa report aktivitas kamu, bisa tambah playlist aku buat malam ini 0816 1106 916.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami.

0: mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial.
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak habis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, nih anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

1,1 Pro FM, paling banget teman terbaik kamu. Tidak lama lagi teman Pro 2, kita akan sering banget dengar lagu yang satu ini ya. Yeah. Mendekati 17 Agustus teman Pro 2, ini vibesnya udah kerasa sih. Udah banyak orang yang berjualan bendera di beberapa tempat teman Pro 2 ya. Dan juga pernak-pernik merah putih itu udah di mana-mana gitu ya. Tapi ngomongin tentang 17 Agustus tahun ini Taman Pro 2, yang pastinya pada tahun ini Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ingat ya, jangan cuman ikut merayakan 17 Agustus tapi gak tahu yang keberapa tuh ulang tahunnya ya. Jadi tentunya Taman Pro 2 peringatan ini untuk tahun ini ya, tema kita itu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Benar gak sih? Benar ya? Oke, betul ya. Aku lihat tanggal tadi, benar 2026 ya. Jadi tema ini menjadi landasan dalam perancangan identitas visual atau logo resmi peringatan hari kemerdekaan tahun 2026. Jadi untuk logo HUT ke-81 ini tentunya apa ya, bisa dibilang ini karya dari Fajar Novario. Desain ini juga terpilih melalui mekanisme voting ya, yang melibatkan masyarakat Indonesia setelah melewati proses seleksi dan juga kurasi. Jadi keren banget tahun berdua ya. Kamu juga mungkin yang biasa setiap tahun itu menyelenggarakan perlombaan, entah itu di sekolah kamu, di kampus, atau di tempat kerja, itu biasa selalu ada gitu ya. Semangat Agustusan Taman Pro 2. Ini juga mau kelar di bulan Juli. Semoga semuanya lancar-lancar Taman Pro 2 ya.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selamat datang kembali Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. One Direction, best song ever, teman Prodi ya. Sayang banget sih, mereka udah bubar, teman Prodi. Tapi juga udah sukses dengan masing-masing karirnya, teman Prodi ya. Oke, dan sekarang udah pukul 20 lebih 44 menit. Aku lanjut, teman Prodi, kasih info buat kamu. Ya sekarang mungkin lagi mencari pekerjaan. Ini ada loker dan gajinya ini gak main-main, teman berdua, itu 263 juta rupiah per bulan. Tapi kerjanya di Cina ya. Jadi ini kerjanya di sebuah kebun binatang di Cina. Mereka ini membuka kesempatan kerja bagi individu yang bersedia berperan menjadi beruang hitam dengan iming-iming gaji tahunan mencapai 100 ribu yuan atau berkisar 263 juta setahun ya, bukan satu bulan. Jadi kebun binatang Luch Wildlife yang beroperasi di kota Lau, Provinsi Hinan, merilis iklan lowongan unik tersebut pada 13 Juni. Jadi kandidat yang terpilih nantinya diminta untuk mengenakan kostum beruang hitam tebal, berjalan mengitari area kebun binatang, serta aktif membangun interaksi dengan para pengunjung gitu. Jadi pengelola juga tidak membatasi jenis kelamin tertentu untuk para pelamar. Persyaratan utamanya itu kandidat wajib memiliki kondisi kebugaran fisik yang prima dan telah menginjak usia minimal 18 tahun. Gimana teman Prodi? Apakah kamu tertarik buat kerja di kebun binatang di Cina?

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: your husband is coming.
1: Right, apa berdua, where is my husband? Ini spesial buat kamu yang lagi cariin someone special. Kamu gak ada kabar ya? Udah di WhatsApp mungkin dari sore, belum dibales gitu, atau belum di read, apa berdua, sabar. Mungkin sibuk, sibuk dengan pekerjaan, atau mungkin lagi tidur sekarang Tamro belum bangun ya. Oke, teman berdua dari Polri ya, aku update lagi informasi. Ini resmi memperlakukan denda Rp250.000 atau kurungan 1 bulan bagi pengendara dengan ban motornya gundul. Jadi kamu cek dulu ya, teman berdua, ban motor kamu tuh gundul atau enggak ya. Karena pengguna motor yang bannya itu udah gundul bukan hanya membahayakan keselamatan, tapi juga dapat dikenai sanksi hukum. Sesuai pasal 278 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, setiap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan termasuk menggunakan ban yang udah gundul dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Ya jangan tunggu lama-lama nomor 2 ya. Jangan sampai nanti terjadi kecelakaan atau terkena razia. Kamu rutin cek kondisi ban kamu dan segera ganti jika alurnya udah menipis atau melewati batas kausan ya. Karena ban yang layak, teman berdua, bukan hanya soal mematuhi aturan, tapi juga melindungi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Betul banget, teman berdua ya. Next, aku buat lagu yang satu ini. Masih ingatkah kamu dengan lagu yang satu ini, teman berdua? Zaman-zaman dulu ada film hantunya di TV gitu ya. Utopia antara ada dan tiada.

91,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Tadi ada Keisha Lepronka, pelarian. Setelahnya ada sang kekasihnya, Nyoman Paul, teman Prodo 2. Sengaja aku puterin buat kamu, bernafaslah sejenak, teman Prodo 2, ya. Ya, bernafas sejenak, teman Prodo 2. Atau mungkin kamu butuh nge-refresh sedikit permasalahan yang ada, teman Prodo 2. Ya, kamu mungkin capek, teman Prodo 2. Seenggaknya kamu istirahat dulu ya, untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat kamu tuh lebih semangat lagi, teman Prodo 2 ya. Istirahat sejenak dan nanti kalau udah siap lanjut lagi, teman Prodo 2 ya. Oke, dan aku nyapain dulu buat kamu yang udah report aktivitas kamu di 0816-1106-916. Thank you. Mana nih tadi ya? Sebentar. Ini sampai tak close, teman Prodo 2 ya. Terima kasih banyak buat yang udah WhatsApp aku. Aku nyapain buat Dinda yang ada di KM7 ya. Dinda mau request lagunya Teach Me How to Love, Shawn Mendes. Lagunya mau denger aja nih, Bang. Oke. Ada juga ini namanya siapa nih? Gak ada nama ya. Katanya pengen banget denger lagunya Pitbull yang Give Me Everything. Pengen jaga-jaga sendiri sih, Bang. Gak apa-apa sih. Ya. Yang penting kamu sehat sama berdua, bahagia ya.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

101,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau malam ini ada kenangan yang kembali hadir, atau ada seseorang yang diam-diam masih ingin kamu sapa, mungkin pas banget lagu yang satu ini kamu denger ya. Ada Ungu Demi Waktu. Kadang sih teman Pro 2, yang paling menyakitkan itu bukan kehilangan seseorang, melainkan menyadari bahwa waktu tak pernah bisa diputar kembali. Penyesalan memang selalu datang belakangan saat semua yang berharga sudah pergi meninggalkan kita. Ya, tetap semangat teman Pro 2. Waktu emang terus berjalan, hidup. Waktu emang terus berjalan, tapi hidup teman Pro 2 ya tetap bisa kamu lakuin dengan semangat kedepannya ya. Jangan sampai nanti waktu menghentikan kamu untuk melakukan hal-hal yang positif, yang lebih baik lagi, atau menemukan seseorang yang lebih dari dia gitu ya.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

91,6 Prodia FM Palembang, teman terbaik kamu. Adegan pembuka teman Prodia dari Romantic Ihus ya. Oke, teman Prodia, aku update lagi tentunya buat informasi malam ini. Sekarang udah pukul 22 lebih 2 menit. Dan tentunya masih dijaga malam teman Prodia. Ini lagi tren banget teman Prodia ada make up. Tapi ini khusus buat cewek-cewek gitu ya. Ada popsicle lips. Ini tren make up bibir juicy yang viral di tahun ini. Jadi popsicle lips ini merupakan tampilan bibir dengan warna yang lebih pekat di bagian tengah, kemudian memudar secara halus ke arah tepiannya, sehingga menciptakan efek gradasi yang natural. Inspirasinya berasal efek merah muda atau merah cerah yang biasanya tertinggal di bibir setelah menikmati es loli rasa strawberry, cherry, semangka atau buah lainnya. Hasil akhirnya dipadukan dengan satuhan lip gloss sehingga bibir tampak lebih lembab, berkilau dan bervolume. Jadi tren ini menawarkan tampilan yang sederhana tetapi tetap memberikan kesan segar dan feminim. Berbeda dengan pengguna lipstick yang diaplikasikan secara penuh juga hingga membentuk garis bibir yang tegas gitu ya. Apakah kamu yang perempuan lagi mencoba juga untuk mengikuti tren popsicle lips ini?

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
1: 1, 2, 3.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

91,6 Prode FM, Palembang, teman terbaik kamu. Bunga maaf Delantis, teman Pro 2. Ya gak apa-apa teman Pro 2, minta maaf terus aja sampai dimaafin teman Pro 2 ya. Apalagi kalau wanita, minta maaf sama wanita gitu. Karena memang wanita itu teman Pro 2, menurut studi, mereka tuh bakal semakin mudah ngambek jika udah sangat rindu dengan pacarnya. Masa sih? Jadi dilansir dari Vimela, saat merindukan seseorang, biasanya tuh perempuan akan menjadi lebih sensitif, mudah baper dan curigaan gitu. Sebagian juga bahkan cenderung mudah ngambek. Ini dikarenakan ia adalah sosok yang mudah tersentuh dan menggunakan perasaannya. Jadi saat rindu bisa membuat hati kerasa sesak, khawatir tapi bahagia di waktu bersamaan. Serta mudah kesinggung juga sih teman Pro 2 ya. Jadi kadang bingung teman Pro 2 ya. Kita kadang mudah banget buat istilah tuh kayak buat dia tuh gak marah lagi, buat ngebujuknya gitu ya. Tapi mudah juga buat dia tuh kayak ngambek gitu. Gak tahu ya kenapa.

0: takut apaan sih?
1: Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
0: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Teman Pro 2, ada yang bilang hujan selalu tahu cara mengingatkan kita pada seseorang, bukan karena hujannya sih yang turun, tapi karena ada kenangan yang ikut jatuh bersama setiap tetesnya. Yap, lagu ini aku buat buat kamu, Teman Pro 2, bercerita tentang seseorang yang masih menyimpan rasa meski waktu terus berjalan, tentang rindu yang belum selesai dan juga harapan yang diam-diam masih nungguin untuk kembali. Kalau malam ini hujan di tempat kamu, Teman Pro 2, atau mungkin hanya kenangannya yang datang tanpa diundang, semoga lagu ini bisa mewakili apa yang sulit diungkapkan. Inilah Taksi, Hujan Kemarin.

0: Charlie Puth Tamam Pro 2 Fit Wiz Khalifa, see you again ya. Dan akhirnya nomor 2 sampai di sini Rian temenin kamu di Jaga Malam untuk Selasa ya, 28 Juli 2026. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin aku, udah mantengin di Jaga Malam dari jam 8 malam tadi, Tamam Pro 2 ya. Sampai ketemu besok di sore, aku bakal temenin kamu di sore ceria ya. Dato aku pamit, yang belum tidur tetap dengerin Pro 2 sampai jam 12 malam. Aku bakal puterin lagu di Jazz Music ya. Bye bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Rabu 29 Juli 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku hadir buat kamu ya dengan Spada yang lebih tematik lagi. Hari ini dalam rangkaian tanggap bencana ya, akan hadir dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau gitu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman Produa RRI yang insyaallah Allah muliakan, alhamdulillah kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah Allah masih hadirkan kesempatan dalam diri ini untuk mengisi program Produa RRI 2 Palembang dalam program Inspirasi Qalbu. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan dapat memberikan sedikit manfaat untuk diri teman-teman sekalian dan terkhusus untuk diri saya pribadi. Sebelumnya mohon maaf, yang berbicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Itu dulu harus difahami, kita semua adalah orang-orang sedang berproses ke arah mana? Ke arah yang Allah ridha. Di mana di sana ada berkah, di mana di sana kebahagiaan, sehingga apa? Kafah menjadi cita-cita mulia dan cita-cita utama bagi kita semua. Amin insyaallah. Hadirin teman-teman Produa RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, saya ingin mencoba untuk mengajak teman-teman sekalian dan juga pada diri saya untuk berpikir tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini agar kita senantiasa beribadah untuk menggapai ridhonya. Sejalan dengan apa yang terkandung dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115 yang memiliki makna, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Teman-teman, salah satu golongan yang Allah naungi di hari kiamat, yaitu di hari di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, satu di antaranya syabun, anak muda, nas'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkandung dalam hadis riwayat Muslim, dan istimewanya begitu jarang kita temui. Waktunya membaca Al-Quran, lisannya basah, senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, sejalan dengan uswatul hasanah. Dan dia adalah pemuda yang diharapkan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Teman-teman, perlu kita sadari, setiap dari kita itu punya masa lalu masing-masing. Tidak jarang kita temukan orang-orang memiliki atau memiliki keinginan yang tekad yang kuat untuk berhijrah, namun dikelilingi oleh manusia-manusia toksik yang beranggapan bahwa setiap orang-orang yang punya masa lalu kelam tidak boleh untuk berubah menjadi lebih baik. Ini perspektif yang salah, teman-teman. Pola pikir yang salah. Perspektif ini perlu kita perbaiki, karena setiap kita itu berhak menentukan bagaimana kelak nanti kita ke depan. Memang, jalan takdir itu sudah Allah tetapkan. Namun teman-teman ingat, tidak ada salahnya kita menjadi seorang hamba yang taat kepadanya. Tidak peduli mau seburuk apapun kamu masa lalu, tidak peduli mau seburuk apapun diri kita di masa lalu, Allah tetap selalu bersama kita. Mau sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan senantiasa mengampuni, karena Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Maka saya mengajak pada teman-teman untuk teruslah bertobat, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah terima tobat kita, sehingga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh dan memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Yumkin ila walan, syukron kasyiron, barakallahu li wa lakum. Segini aja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Insyaallah bertemu lagi
Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salahnya. Maaf lahir batin, saya Muhammad Septiadi, Al-Fakir Muhammad Septiadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less. Teman terbaik.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk, senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yuk, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Jadi total belanjaannya 50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat pagi buat kamu, apalagi buat para pekerja keras ya. Sesuai dengan lagu yang udah aku puterin tadi, panjang umur para pekerja keras. Wow. Karena tadi pagi kayaknya kamu udah mulai bersibuk-sibuk gitu kan ya. Jadi mungkin bakal seharian banget. Ya, panjang umur lah ya untuk para pekerja keras. Tapi yang pasti jangan lupa nih, harus memulai hari dengan banyak hal dulu ya. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa sarapan, ya kan? Kamu yang lagi di jalan ya, mungkin hari ini bakal banyak banget yang akan dilakukan. Jadi kayaknya sebelum memulai aktivitasnya kamu tuh berdua sarapannya udah belum? Itu kayak energi awal dulu sih dapatnya dari sarapan, ya kan? Kalau udah pada sarapan, udah pada siap banget nih menyambut harinya kamu yang mungkin bakal seabrek-abrek banget buat hari ini ya. Oke, lagi di jalan sekarang, jadi ceritanya menikmati suasana Palembang di pagi hari ya. Dengan hektiknya arus lalu lintas, bisa jadi ya kendaraan yang banyak banget ya sama berdua. Ya udah, sabar-sabar aja sih ya. Kalau ternyata kamu lagi pada kejebak macet, kadang-kadang yang bikin sebelnya banget itu nomor 2, udah mau buru-buru tapi entah itu traffic light yang calm down-nya lama banget, hitungannya kayaknya aduh ya. Terus lagi kendaraan di sekitar kamu kayak pelan banget. Nah, ini nih yang sering banget kayak memunculkan emosi beberapa orang. Waduh. Ya tambah cocok kalau aku puterin lagunya Macet dari Project Pop buat kamu tuh nomor 2. Ini kemudian kamu yang lagi pada kena macet, tapi sabar. Enggak kayak Project Pop ya.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika.